0: Eits, Sobat Ken.
1: Bentar, tahan. Dengerin dulu yang satu ini.
2: Halo.
3: Halo, selamat pagi.
2: Pagi.
3: Dengan Mama Kalila, betul?
2: Betul.
3: Iya, saya teh Asi, saya asistennya Pak Ahmad bagian teh.
2: Ya, gimana?
3: Ini tuh sebenarnya juga saya nggak enak ya, karena saya jadi mendahului Miss Ika begitu ya. Nah ini Mama, ini maaf saya juga kalau misalnya memang bukan azas praduga tak bersalah atau gimana-gimana. Kemarin itu kan ya pas minggu lalu, kan saya suka nyimpen di buku gede gitu kan, ada buku, ada buat kas guru-guru gitu ya. Memang ada yang hilang tidak banyak, ada 2 lembar uang 50 ribuan. Singkat ceritanya teh, ya ada yang ngomong, coba kemarin ada ini enggak anak-anak murid yang masuk gitu kan. Terus ya pokoknya ada yang bilang katanya si Kalila sempat main-main sama temennya.
2: Ini maksudnya Kalila itu masuk ke ruang TU apa gimana ya Miss?
3: Iya gitu.
2: Berarti saya harus nanya anaknya kalau udah pulang sekolah ya Miss ya? Soalnya
3: iya.
2: Kan anaknya juga gak bawa handphone ke sekolah. Jujur baru pertama sih ya Miss kejadian kayak gini. Nah, karena saya gak pernah dengar Kalila sampai urusannya ke uang-uangan apalagi di ruang TU. Walaupun saya sebenarnya gak percaya ya Miss.
3: Makanya tadi saya tuh minta hampura pisan mah kalau misalnya saya jadi kayak nggak sopan. Ini aja juga sebenarnya saya lagi di luar, saya kan bingung soalnya orang tua saya juga lagi sakit, saya mau gantiin 100.000 juga gimana mah. Apa mungkin misalnya mama mau bantu saya gantiin dulu uang 100.000-nya gitu mah.
2: Waduh, kalau ganti uang sekarang kayaknya saya tunggu laporan anaknya dulu ya Miss ya. Atau mungkin saya bisa coba bantu tanya ke Miss Ika atau ke Pak Ahmad juga gimana?
3: Jangan ke Miss Ika dulu, saya nggak enak mah. Ya mungkin misalnya mama ada rezeki nanti kan bisa saya ganti. Dan 100.000 kan kecil paling buat mama mah.
2: Atau kita ketemu di sekolah aja gimana Miss? Supaya lebih clear, kan nanti ada anaknya, ada Pak Ahmad, ada Miss Ika juga.
3: Jangan deh mah, jangan di sekolah. Saya aja kan maksudnya saya udah di titik buntu gitu mah.
2: Jadi nanti kita mendingan ketemu dulu aja ya Miss ya gitu. Kalau misalnya memang Missnya lagi di luar, jam berapa Missnya bisa kembali ke sekolah, nanti saya samperin aja sekaligus jemput anak.
3: Jangan
2: supaya lebih enak. Sebenarnya saya bukan mikir nominalnya ya Miss, mau nominalnya lebih kecil atau lebih besar, bukan itu poinnya. Tapi saya mau semuanya clear supaya nanti lebih enak.
3: Enggak, gini aja deh, kalau misalnya mama nggak bisa ini, saya telepon Papa Fikri aja ya.
2: Papa Fikri siapa ya Miss?
3: Katanya papanya Kalila Muhammad Fikri.
2: Muhammad Fikri, Missnya salah orang kali.
3: Ini mama
2: nama ayahnya Kalila bukan Fikri. Huh?
3: Ini mama Karenina bukan?
2: Bukan, saya Karamina.
3: Ya saya salah orang, saya salah sambung dan mama Kalila masuk salah sambung di
4: GNFM.
2: Allah ya Robi, Miss Asih siapa? Kalem-kalem juga lagi mikir, siapa ya Miss Asih ya? Ini pikir-pikir sambil jawab.

yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

Gen 103,1 FM. Bisa banget. Oh, I live quiet.

0: Kamu sabar sih yo. Lagu enaknya di pause dulu.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Desi, Om lagi di Surabaya nih, Des.
1: Siapa, Om?
2: Kenapa ini mau pilih anaknya, Om?
1: Itu gini loh, Om. Kalau ceritanya kemarin itu kan saya pulang kerja sama Nella kan.
2: Hah?
1: Nah, saya enggak sengaja nabrakin ke tong sampah.
2: Iki sampah iki gak ono rambu-rambu ya, tak ono sampah nukul kesok sampai ditabrak itu.
1: Loh lah, Om. Tapi gini masuk yo sampah juga rambu-rambu ya, gak ono, Om.
2: Loh, kamu cuma nabrak tong sampah aja atau nabrak yang lain?
1: Ya, sebelumnya tong sampah itu trotoarnya yang saya tabrak.
2: Allahu Akbar. Nabrak trotoar?
1: Iya, terus saya nabrak terakhir itu sampah itu loh, Om, yang keras itu loh, bukan tong sampah plastik.
2: Eh, makane iku, kok nambal trotoar? Yo apa iki kok ngene iki?
1: Om, saya takut, Om, jangan dilaporkan polisi.
2: Yo gak iso, aku kok ngene iki kudu ngajak bapakmu iki, moso Om dhewean iki nambal trotoar.
1: Jangan, Om.
2: Ngerti enggak cara nembel trotoar nggih opo?
1: Iya, tuku semen, tuku geragal, tuku opo? Om, saya tanggung jawab.
2: Ya wes ya. Siapa lo semen sama geragale?
1: Ya di, udah tadi sih jing. Kok ditambil lo bareng-bareng gak oma? Ya oma
2: ben ceket gak ya opo?
1: Ceket juga iku semen.
2: Lak nguawur arah iki.
1: Nah opo.
2: Yo iku tukang-tukang iku kabe. Tukang bangunan iku ambil idune ceket. Ngono lo.
1: Loh ala kok banyak sih om.
2: Engko iki yo mobil abangnya iki yo gantan ono lampu nih.
1: Kok abang?
2: Abang pikir pikir lo. Ya Allah.
1: Lo kok pikir sih om, mobilnya lo beri. Ya apa sih om?
3: Tusuk berarti untuk konco sak kelas e anak iki.
2: Yo maaf.
3: Ukurane Desi berarti Desi masuk salah sapa kene apa?
1: Ya Allah gantian ya iki. Ya Allah, aku ngeredek banget.
0: Semua dia mesti anak FM. Lagu-lagu enak, lanjut.

0: seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmspy.
1: Gen FM.
0: Gas lagi yuk. Dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Gen FM.

0: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
1: Rio Febrian, Aku Bertahan.
2: Aku bertahan karena ku yakin cintaku kepadamu.
1: Reza Artamevia, Keabadian. Cuma di Gen 103,1 FM Surabaya.
3: Kamu lagi dengerin
1: Gen, musik terus.

0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Early Bird Sale Galaxy Mall hadir kembali. Tanggal 16 dan 17 Mei 2026, spesial 4 jam dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang. Buat kamu yang datang lebih awal, kamu bisa mendapatkan free coffee by DeLonghi. Siap-siap kalah belanja. Ada Crazy Sparkle Sale dari harga 79 juta jadi 28 juta aja, hanya di Prince Jewelry. Untuk produk lainnya gimana? Jangan khawatir, ada diskon hingga 70% di berbagai tenan favorit kamu. Terus abis belanja pasti lapar kan? Pas banget, ada promo buy one get one free di Food Galaxy GM1 dan GM3. Dan masih banyak lagi. Set alarm kamu ya, tanggal 16 dan 17 Mei 2026, jam 10 pagi sampai jam 2 siang. Early Bird Sale di Galaxy Mall. Datang lebih pagi, belanja lebih happy.
3: Halo, selamat malam. Dengan Bapak Titan Aji, betul?
4: Dari mana?
3: Iya, Bapak saya Kolit, Pak, dari BN.
4: Iya.
3: Iya, Bapak apply di bank kita, betul?
4: RBB.
3: Iya, betul. Kemarin cuma mau sekedar cross-check aja, karena kita kan dari tim HR, Pak.
4: Iya.
3: Untuk tanggal 22 besok kan sudah ada tes lagi ya, Pak, ya? Betul ya?
4: Iya, betul. Tes online.
3: Saya mau tanya dulu sebelum untuk ranah ke online, ada seleksi tahapan awal untuk via telepon, bisa, Bapak?
4: Iya, boleh.
3: Saya mau tanya, apakah Bapak pernah menghandle untuk nasabah generasi-generasi zaman sekarang seperti Gen Z atau Gen Alpha gitu?
4: Gen Z, oh, nasabah muda ya.
3: Betul, betul. Apakah sudah pernah?
4: Sudah. Berbagai kalangan, mulai muda, okay, tua, bagus. Lanjut usia juga ada.
3: Karena memang nanti ini proyeksinya Bapak, itu next-nya kita punya program itu namanya Tanggul, Pak. Sudah pernah dengar?
4: Tanggul?
3: Iya, Tanggul.
4: Maksudnya ini divisi di BTN atau gimana?
3: Bukan, produk kita nantinya ada yang baru, namanya Tanggul. Sudah pernah tahu?
4: Belum.
3: Iya, itu kepanjangannya Tabungan Gen Z Alpha Unggul. Begitu. Tugasnya Bapak itu kita proyeksikan memang untuk Bapak akan menghandle untuk sasarannya adalah teman-teman dari Gen Z, begitu.
4: Begitu.
3: Iya, betul.
4: Baik.
3: Iya, Bapak saya mau tanya, ini untuk awal ya, untuk seleksi awal, kita kepengen tahu seberapa Gen Z Bapak, begitu. Itu seberapa Bapak
4: seberapa
3: itu.
4: Seberapa Gen Z?
3: Iya, maksudnya tahu. Setelah tahu dunia Gen Z begitu, Pak.
4: Dunia Gen Z ya?
3: Iya, betul. Ini saya ada pertanyaan, Bapak. Mungkin boleh dijawab ya, Bapak ya?
4: Iya,
3: boleh. Iya, oke. Bapak tahu apa arti dari skibidi toilet?
4: EDB.
3: Oh, bukan EBD, Pak. Skibidi. Skibidi toilet.
4: Waduh, kok nggak jelas ya? Apa ya?
3: Atau mungkin saya lempar ke pertanyaan selanjutnya.
4: Boleh.
3: Oke, Bapak tahu arti Ohio?
4: Ohio, selamat pagi.
3: Oh siap, baik. Untuk Sigma, apa arti Sigma?
4: Apa?
3: Sigma.
4: Sigma itu ya, kayak Alpha mungkin menurut saya ya.
3: Oke, baik, siap, gak apa-apa. Bapak tolong artikan dan panjangkan untuk lirik lagu begini, Pak. Kalau memang
4: cocok.
3: Iya, betul. Kalau memang cocok, bisa?
4: Datang ke rumah.
3: Siap. Statue, apa artinya dari statue?
4: Sel cuek.
3: Siap, baik, bagus. Bapak mau cross-check saja. Bapak Titan Aji, kelahiran Mojokerto, betul ya Pak ya?
4: Probolinggo, Pak.
3: Oh, ganti.
4: Kota kelahiran kan?
3: Iya, betul, kota kelahiran.
4: Probolinggo.
3: Bukan Mojokerto, Bapak.
4: Bukan.
3: Maaf, ini Bapak Titan Aji Pangestu bukan?
4: Bukan.
3: Oh, bukan. Waduh, Pak. Mohon maaf, saya salah. Dan benar Bapak Titan Aji ini masuk di salah sambung Gen FM.
4: Suaranya kok beda ya?
0: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enak.

0: dengerin kamu 5 menitan lagi.
1: Halo.
2: Halo.
1: Ya. Ini Mbak Fuji.
2: Iya, dari mana?
1: Ya, saya dari Siska, ini sekretaris Pak Haikal dari Bawaslu.
2: Dari Bawaslu?
1: Iya.
2: Mau ngapain ya?
1: Kita butuh 5 menit aja, ini mau ngajak kita sama kebetulan ya. Nanti biar langsung detailnya dijelasin sama Pak Haikal aja ya. Pak, udah.
3: Selamat pagi, Bu Fuji, perkenalkan saya adalah tim di Bawaslu yang tugasnya membuat kampanye anti golput.
2: Oke.
3: Nah, ini saya ingin semprul sendiri, mau saya ajak kerja sama nih, karena kalimatnya kan sangat terkenal ya sekarang ya.
2: Iya benar.
3: Ini sekarang semua bapak-bapak di sini aja rapat semuanya ngomongnya kayak gitu loh.
2: Oh, rugi dong gitu ya.
3: Iya. Rapat nggak dapat snack, rugi dong. Lucu sekali itu, lucu sekali. Gimana jadi semprul sendiri akan kami minta untuk bilang kalimat ini. Pemilu golput, yang benar aja, rugi dong.
2: Siap, siap.
3: Ya, karena rugi dong itu cuma satu, orang akan menganggap itu adalah tim ses nomor satu.
2: Oh gitu.
3: Karena nanti kalau misalnya kita bilang rugi dong, nah itu nanti mikirnya itu adalah capres dua. Rugi dong, tiga kali ntar disebutnya pendukung nomor tiga. Kita pengen dongnya itu ada lima kali.
2: Lima kali, oke.
3: Dongnya itu ada lima.
2: Oke, boleh.
3: Saya coba ya.
2: Sebentar, Pak Sempul sama Pak Gekser sini.
3: Oh, langsung ada?
4: Iya, gimana?
3: Ini Pak Semprul?
4: Iya,
3: saya luar biasa. Semprul sendiri?
4: Iya.
3: Konten Bapak ini ada di mana-mana loh, Pak.
4: Alhamdulillah.
3: Luar biasa. Bapak, kalau misalnya oke kerja sama kita, bilangnya gini. Pemilu, golput. Yang bener aja, rugi dong. Tapi dongnya harus 5 kali, Pak. Karena kalau 1 kali nanti dibilangnya supporter nomor 1. Yang bener aja, rugi dong. Gitu, Pak.
4: Oh, ya, sip.
3: Boleh saya dengar?
4: Ya, pemilu golput. Yang bener aja, rugi dong gitu.
3: Itu 3. 5, Pak, 5.
4: Oke, ulangin ya. Pemilu golput. Yang bener aja, rugi dong.
3: Banyak banget, Pak. Aduh. 5 aja, Pak. 5. Ben. 5.
4: Oke.
3: Okay. Coba.
4: Pemilu golput. Yang bener aja. Rugi dong.
3: Aduh, itu 6 kali, Pak. 5 aja, Pak. 5 Bajar. Kali, Pak.
4: Oke. Okay. Siap. Sorry.
3: Ya, enggak apa-apa.
4: Rugi dong.
3: Silakan.
4: Pemilu golput. Yang bener aja. Rugi dong.
3: Cakap. Saya rasa kita oke nih, Pak, ya. Bisa dengan Mbak Fuji lagi, Pak.
4: Oke.
2: Ya, halo, Pak.
3: Bagus sekali tuh, Mbak Fuji. Nanti sebentar ya, Mbak. Ini ada 3 ketentuan. Yang pertama adalah konten dari mulai kita deal sampai tanggal 14, semua isinya, message-nya itu, Mbak.
2: Oh, konten di TikTok kita gitu.
3: Ya, kedua, tidak boleh pakai baju yang warnanya sama kayak warna partai.
5: Wow.
2: Oh, partai yang mana nih?
3: Semuanya.
2: Oke.
3: Semuanya. Mbak, baju apa kira-kira?
2: Biru.
3: Oh, itu partai, Mbak.
2: Biru kan nggak boleh, kan? Biru nggak boleh, kan? Orange boleh dong.
3: Nggak boleh, itu juga partai, Mbak.
2: Yang boleh jadi warna apa?
3: Hijau. Ada nggak, Mbak?
2: Ada sih.
3: Ketiga adalah tidak boleh saya lihat akunnya me-like, me-share, mengkomen capres-cawapres yang lain. Kalau oke, kita deal kontrak kita, saya akan buka dengan harga ini nego ya, 1M.
5: Wow.
3: Saya kembalikan kepada pihak agensinya, Mbak, ya.
1: Halo, Mbak Fuji.
2: Halo.
1: Ya,
2: halo.
1: Gimana, Mbak? Tadi udah sama Pak Haikal ya?
2: Udah ngomong sama
1: ya.
2: Pak Haikal.
1: Ya udah. Okay.
2: Coba kita ngobrol
1: diskusin,
2: dulu.
1: Betul. Didiskusikan ya. Nanti tinggal langsung saya telepon lagi biar kita ketemuan aja. Tapi jangan lupa ajak sama Fadli ya.
2: Fadli.
1: Kan ada Fuji, ada Fadli, sama Haji Faisalnya ajakin sekalian.
2: Kan saya bukan dari keluarga itu.
1: Ini bukan Fuji mantan Torik.
2: Bukan.
1: Baiklah, saya salah orang.
2: Salah orang.
1: Saya salah sambung. Yang bener aja, rugi dong.
3: Berarti Fuji masuk salah sambung di GNFM.
1: Bagus.
2: Bagus.
1: Dikerjain sama temennya nih, Pak Fuji.
2: Akan. Ayo lu harus tanggung jawab lu.
6: Lah, senang kono rek.
7: Suwun sobat gen.
6: Lagu-lagu enake dilanjut.

0: Awakmu sabar sih yo. Lagu enaknya di pause dulu.
1: Early Bird Sale Galaxy Mall hadir kembali. Tanggal 16 dan 17 Mei 2026, spesial 4 jam dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang. Buat kamu yang datang lebih awal, kamu bisa mendapatkan free coffee by DeLonghi. Siap-siap kalah belanja. Ada Crazy Sparkle Sale dari harga 79 juta jadi 28 juta aja, hanya di Prince Jewelry. Untuk produk lainnya gimana? Jangan khawatir, ada diskon hingga 70% di berbagai tenan favorit kamu. Terus abis belanja pasti lapar kan? Pas banget, ada promo buy one get one free di Food Galaxy GM1 dan GM3. Dan masih banyak lagi. Set alarm kamu ya, tanggal 16 dan 17 Mei 2026, jam 10 pagi sampai jam 2 siang. Early Bird Sale di Galaxy Mall. Datang lebih pagi, belanja lebih happy.
0: Semua dia mesti anak NFM, lagu-lagu enak, lanjut!

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Halo.
3: Selamat pagi.
2: Pagi. Dari mana, Pak?
3: Saya Pak Susanto, guru matematikanya Bella, Bu.
2: Iya, kenapa ya, Pak?
3: Bella ini saya hukum karena gak mengerjakan tugas.
2: Loh, kemarin tak tanya, katanya nggak ada PR, Pak. Yang kapan hari dikerjakan, Pak?
3: Loh, kalau misalnya Bella ngerjain tugas, itu Ibu selalu bantu.
2: Iya, betul, Pak.
3: Ini tugas yang saya sampaikan ke Bella. Ini kok salah ya, Bu, jawabannya, Bu, ya? Yang bola-bola itu loh, Bu.
2: Oh. Tahu, Pak, ya saya ngerti yang itu.
3: Loh, ini ada bola berdiameter 15 cm.
2: Oh, itu enggak tahu saya.
3: Nah, ini saya coba tanya sama Ibu, berapa jari-jarinya?
2: Jari-jarinya bagi dua, Pak.
3: Pinten.
2: Oke, berarti jari-jarinya 7,5.
3: Loh, ya ini.
2: Betul.
3: Ya, salah, Bu, jawabannya. Di catatannya, kalau yang harus dihitung adalah jari-jari si pemilik bola ini, ya 10.
2: Oh, saya enggak tahu, Pak, ini, Pak.
3: Nah.
2: Ya,
3: ini salah genje, Bu. Kalau kayak gini mau enggak mau. Ngapunten lho, Bu. Ibu yang saya hukum akhirnya.
2: Aduh.
3: Ibu bisa pilih. Ibu jadi petugas upacara setiap hari Senin atau Ibu ngitungi wijen di onde-onde. Ibu mau pilih yang mana?
2: Yang onde-onde tadi gimana ya, Pak? Ya saya enggak muteng, Pak.
3: Gini aja. Ibu ke sekolah saja.
2: Kebetulan saya kan kerja di Gresik, Pak.
3: Betul, apa-apa kan deket.
2: Oh, kayaknya bapaknya ini salah sambung deh, Pak.
3: Loh, ini kan Bella Bonita putrinya Ibu.
2: Salah, Pak.
0: Loh, maaf ya, Bu, berarti Bu masuk salah sambung ya, Pak. Gas lagi. Dengerin lagu-lagu enaknya.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM

0: Sobat Kin.
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Halo.
3: Assalamualaikum.
2: Salam.
3: Iya.
2: Dengan Ibu Riani.
3: Iya, betul.
2: Dari JNT Kebayoran Lama, Ibu. Tadi ke tempat Ibu tapi nggak ada orang, Bu.
3: Mau nyawa barang?
2: Iya, gitu, Ibu. Soalnya di paketnya ada tulisan Happy Birthday. Kayaknya ini Ibu ulang tahun ya?
3: Iya, amin. Ya, alhamdulillah, betul, Pak.
2: Jadi gimana, Ibu? Ini enaknya ini, Bu, ya?
3: Titipin ke itu yang jaga mie ayam. Itu ada mie ayam happy nggak dulu, Mas, ya?
2: Mie ayam happy. Oh, yang Salma, ya?
3: Hah?
2: Si Salma?
3: Salma? Bukan. Bapak gimana posisinya, bentar?
2: JNT Kebayoran Lama cuma paling 5 menit saya bisa kesana sih. Bayar Kang Mie juga.
3: Emang bayar apaan, ya?
2: Ini ada apa sebenarnya, saya baca nih, Bu, ya. Happy birthday Riani dari geng cantik.
3: Terus
2: labu bu ada 3. Ini 2,7 juta sama tas. Tasnya 600.000. Nah, ini totalnya 3,3 juta. Ini kan COD. Ini siapa yang bayar, Bu?
3: Oh, saya enggak mau bayar. Saya enggak mesen.
2: Nah,
3: kayak gini. Ya, tanya nomor teleponnya ada nggak? Siapa yang mesen situ?
2: Ah, nggak bisa dihubungin.
3: Kalau namanya kado, maksud gue yang ulang tahun gue yang bayar.
2: Ya, kan bukan urusan saya, itu mah, Bu. Saya kan di sini kurir, Bu.
3: Ya, bodoh. Saya nggak mau tahu.
2: Ini kayak begini-begini nih. Tulisannya COD. Ya, elah. Bu.
3: Iya, kenapa?
2: Sabar, Bu. Jangan ditutup teleponnya. Ini saya cuma mau minta solusinya gimana ini.
4: Halo, yang pesan siapa?
2: Ini siapa ini?
4: Saya suaminya.
2: Saya jelasin nggak? Nah, ini bagus, bapak aja yang bayarin dah. Bapak yang bayarin ini tolnya 3,3 juta, Pak.
4: Urusan emas itu.
2: What? Kok saya? Ini kan namanya Betul Riani. Kebetulan.
4: Salah, bukan Riani.
2: Nomor teleponnya benar, ulang tahun. Tadi saya bilang happy birthday, deh. Kok salah sekarang? Di, giliran suruh bayar kagak mau.
3: Buat mas aja, deh.
4: Nggak, buat aja, mas.
2: Woi. Halo?
4: Ya, Pak. Dari mana nih?
2: Ini saya yang JNT tadi, Pak. Mohon maaf, Pak. Tadi saya ternyata...
4: Nomor dari siapa, ya?
2: Jadi, Pak, ini saya jelasin, Pak.
4: Itu siapa?
2: Jadi, yang ngirim itu ternyata namanya adalah Ken.
4: Ibu Ken,
2: sudah bayar. Mohon maaf, Pak. Mohon maaf.
4: Kok ada nomor saya, ya?
2: Ini tertera di sini, saya nggak tahu kan, Pak. Saya masih cuma kurir, Pak.
4: Santai, nggak usah ngotot. Terus?
2: Jadi sudah, sekarang saya tinggal ngirim barang. Cuman karena ini mahal, yakin mau ditaruh di tukang bakmi.
4: Lah, bakmi itu rumah saya.
2: Oh, ya udah. Ibu Rianinya ada, sekarang ini SOP-nya saya harus ngomong sama orang.
4: Lagi di rumah sakit. Bapak, makanya nggak usah pakai ngotot-ngotot.
2: Maaf, Bapak lagi sakit ya, Pak? Maaf.
4: Iya, kalau udah kiriman aja.
2: Iya. Saya mau ngomong sama Bu Riani, bentar, Pak, boleh, Pak? Bentar, Pak.
4: Lagi cross-check deh ke orang yang ngirim.
2: Boleh, Pak, ini karena SOP dari JNT-nya, Pak, ini barangnya termasuk barang mewah, Pak.
4: Oke, katanya orangnya mau ngomong.
2: Iya.
3: Halo,
2: Ibu, mohon maaf ya, Bu, ini ternyata dari Ibu Ken. Tadi oleh Ibu Ken, katanya langsung dikirim saja ke imigrasi. Katanya Ibu di imigrasi, Ibu, kantornya, Bu, ya?
3: Oh, bukan imigrasi.
2: Oh, bukan. Ini dengan Ibu Riani Karpot, bukan sih, Bu?
3: Salah.
2: Wah, saya salah orang, salah sambung, dan Ibu masuk salah sambung di...
0: GDB!
3: Ya Allah.
0: Happy birthday, Mariani. Lumayan nih, satu ngerjain, dua dapet nih.
2: Gue gak tega.
3: Kak, masalahnya, maksudnya langsung gue... kadonya udah buat lo aja kalau emang cowok didukung.
4: Awas gitu ya.

0: temenin kamu 5 menitan lagi.
1: Kadang masa depan dimulai dari satu keputusan sederhana, yaitu memilih sekolah yang tepat. Kalau kamu lagi nyari sekolah yang bukan cuma dikenal luas, tapi juga konsisten melahirkan prestasi, Sekolah Antartika bisa jadi pilihan yang tepat. SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 Sidoarjo saat ini membuka pendaftaran peserta didik baru tahun pelajaran 2026-2027. Lingkungannya nyaman, fasilitasnya lengkap, ekstrakurikulernya beragam, bahkan area parkirnya luas dengan lahan parkir 3 lantai. Dari sisi prestasi pun membanggakan. Lebih dari 300 lulusan tahun 2025 berhasil melanjutkan ke PTN, Sekolah Kedinasan, hingga TNI dan Polri. Untuk mengenal lebih dekat, kamu juga bisa mengunjungi Pameran Pendidikan Antartika Fair 2026 di Parkir Sun City Mall Sidoarjo, tanggal 23 dan 24 Mei 2026, yang akan dimeriahkan Simpatik Music Alumni KDI. Info lengkap dapat diperoleh langsung di lokasi acara atau dengan datang ke SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 di Jalan Siwalan Maji, Sidoarjo. Sekolah Antartika Sidoarjo, semua berkualitas, berkualitas untuk semua.
2: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
3: Gen FM.
4: Lah, senang kono rek.
5: Suwun ya sobat Gen.
4: Lagu-lagu enake dilanjut.

0: Awak Musa Persi yo. Lagu enak eh di pause dulu.
1: Halo.
2: Halo, dengan ya. Pak Dandi.
1: Betul.
2: Iya, Pak Dandi. Saya ini Cokro, Pak. Yang ya. Tetangga ini rumahnya daerah Jalan Jawa, Pak.
1: Oh iya, Pak. Ya, gimana, Pak?
2: Iya. Pak, saya ini saya sampai bingung sama istri saya.
1: Kenapa,
2: mau
1: Pak?
2: Komplain di mana gitu kan? Kok enggak ada konfirmasi, enggak ada yang namanya timbal balik. Saya sampai ya. Bingung.
1: Kenapa?
2: Ini.
1: Aduh, saya minta maaf nih, Pak.
2: Kita kan memang belum lebaran, jangan minta maaf dulu. Saya enggak butuh minta maaf, Pak. Tapi saya tuh kepengen penjelasan. Saluran pencucian tuh loh, Pak. Apa namanya, selokan itu loh.
1: Oh, ada kendala apa, Pak, ke bapaknya, Pak? Nanti biar kita langsung...
2: Pembuangan air dari ini loh, kora-kora. Ya. Itu gimana? Kora-kora, masih cuci piring tuh loh, Pak. Itu dibuangnya kemana tuh, Pak?
1: Bawah.
2: Apa, Pak?
1: Grass trap, ya.
2: Grass trap?
1: What? Grass trap, Pak. Ada, kalau di kitchen tuh, kalau misalnya di tempat cucinya, di washernya ada grass trap, Pak, buat nyaring si sampahnya, Pak. Udah, Pak. Biasanya terus udah disaring, jadi air biasa, Pak, ke got itu biasanya.
2: Ke got, langsung?
1: Gitu.
2: Loh, Bapak udah ngeliat ke selokannya, masuk ke selokan, gitu?
1: Oh, belum, Pak.
2: Nah, masalahnya gini loh, Pak, ya. Ini, salurannya Bapak, itu masuk ke air saya. Nah,
1: Bapak rumahnya yang mana, Pak, ya?
2: Lah ya, sebelah sampingnya Bapak gimana toh usahanya? Saya saya tahu nomor 35, Pak.
1: Soalnya kan ini yang di Surabaya itu cabang mitra, Pak. Saya kan pusat.
2: Tuh. Pembantu saya lagi nyuci, kan keluar air. Ya, baju saya tuh bau rendang gitu loh.
1: Pak, untuk ngubungin manajer sana dan diperbaiki langsung, apa ya?
2: Masalahnya, ya sudahlah. Ya namanya orang usaha, ya kan? Saya enggak apa namanya menghalangi, dikira saya menyumbat rezekinya orang, kan enggak enak gitu loh. Lah ini loh, Pak. Saya lagi meeting, Pak. Ya, ke meja saya itu bau rendang. Saya sampai isin loh, Pak, saya ini, Pak. Saya malu. Saya ini kok waktu meeting sama klien saya itu, loh, Bapak ini habis makan rendang tadi itu. Parfum saya sampai kalah sama bau rendangnya itu loh, Pak. Ya nopo niki, Pak?
1: Waduh, kita cek kapan nanti, Pak? Juga, Pak, ya?
2: Iya,
1: Pak, ya?
2: Ya, enggak apa-apa. Kalau Pak Dandi dikira saya ini...
1: Takut, jadi biar, enggak, maksudnya biar kita perbaiki gitu, Pak.
2: Nah, ya gini, Pak Dandi mungkin datang ke tempat saya, airnya keluar gitu. Kan pasti kan Bapak nanti bisa cium gitu loh, Pak. Sampai air yang keluar itu bau rendang lah. Makanya, ini selokannya ini pinggir mana atau rendangnya tuh sampai ke rumah saya gimana, okay, Pak?
1: Iya, nanti mungkin Rara yang di sana nanti namanya Pak Dia izin buat tuan bapak nanti biar kita perbaikin sebuah apa ya. Nah, soalnya ini juga kejadian pertama kali sih kita kayak gini, biasanya nggak pernah ada kejadian yang kayak gini gitu. Takutnya emang ada saluran yang bocor atau apa, nanti sama kita dicek juga, kita perbaiki, Pak. Soalnya sebelumnya sih kita harusnya kita udah proper ya dalam semuanya ya. Maksudnya kita nggak tahu nih karena di sana kena tikus kah atau apa, kita nggak tahu ya, Pak. Ya.
2: Nah, ya makanya itu, Pak. Lalu
1: harus kita cek dulu, harus kita cek dulu.
2: Saluran ini sampai bau rendang atau ya kan? Malu, Pak.
1: Masa
2: keluarga saya semua bau rendang. Ini sudah dikonsultasikan atau gimana sih, Pak, sebenarnya?
1: Harusnya sudah dikonsultasikan sih, Pak.
2: Gini lah, Pak. Kalau misalnya kayak begini enggak ada jalan tengahnya, ya. Kita kumpul aja, ya, Pak. Nanti ke ini Camat Balas Klumprik gitu ya, Pak. Daerah rumah saya.
1: Balas Klumprik.
2: Iya.
1: Klumprik. Mana, Pak, ya?
2: Loh, Ngagel, Pak. Ini Pak Nganjuk.
1: Oh, salah, Pak. Itu jalan Jawanya di Surabaya, Pak.
2: Loh, ini bukan nasi Padang yang Nganjuk ini, ta, Pak?
1: Nganjuk mana, Pak?
2: Loh, salah ta, Pak?
1: Salah, Pak.
2: Loh, alah, maaf, Pak Dandi. Tapi Pak Dandi ini sekarang masuk di Salah Sambung Gen FM.
0: Semua nih, Mas Tiana Gen FM. Lagu-lagu enak, lanjut.

0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Halo Bu Yuli.
3: Iya.
2: Kenalin aku Rudy Bu dari ByteDance TikTok.
3: Iya.
2: Nah gini Bu, aku langsung to the point aja Bu ya.
3: Iya.
2: Ini kita karena lagi masuk ke bulan Idul Adha ya Bu ya.
3: Iya.
2: Kita pengen mengajak penyanyi-penyanyi untuk ikutan Kurban Singing Challenge. Nah ini sebetulnya Ibu gak ngapa-ngapain, cuma nyanyi-nyanyi aja kayak biasa.
3: Mm-hmm.
2: Cuman Ibu kalau misalnya ada yang datang cuman sapa-sapa, selamat datang di Kurban Singing Challenge barengan aku Yuli, misalnya gitu ya Bu ya. Nanti Ibu jangan kaget, giftnya kalau Ibu nyanyi, nanti Bu giftnya adalah sate kambing. Tongseng giftnya. Tapi asalkan Ibu nyanyinya lagu religi. Kalau Ibu nyanyi lagu religi, itu giftnya itu adalah sate kambing, udah gitu tongseng atau kaki kambing. Itu kelipatannya 3 Bu. Nah lumayan kan Bu. Yang paling pamungkas yaitu sapi limo, itu harganya 3 kali universe. Itu Bu, kira-kira berminat gak Bu?
3: Siang, malam?
2: Bebas, bebas, kita bebasin bebas. Jam-jam Ibu aja. Ini aku langsung lempar dulu. Sama nanti Ibu ada dua orang lagi nih. Ini yang satu ini dia ngetes lagu-lagunya. Yang satu lagi ngetes suara Ibu ya. Ini langsung saya sambungkan ke Ibu Ria.
4: Halo, halo, selamat pagi.
3: Pagi.
4: Ibu Yuli.
3: Iya,
4: dengan Ria di sini Bu.
3: Iya.
4: Ibu tahu lagu Mangu gak?
3: Nah itu belum apa saya.
4: Enggak, nah itu jadi nanti kita akan pakai nadanya tuh nadanya lagu Mangu. Tapi liriknya nanti udah kita buatin gitu Bu. Coba Ibu nanti ikutin kata-kata saya ya. Jangan salah.

0: Ah, cakep banget sih, Bu. I love your voice. I love your voice. I love the way when you singing.
1: Oke, Ibu.
0: Aku sih oke, Mas.
1: Oke.
0: Aku udah oke sih dari Ria ya, Mas.
1: Ibu Yuli.
2: Ya.
1: Itu bagus sekali, Bu. Ya, ada satu lagi, Ibu. Mas Broto, silakan.
3: Halo.
2: Ya, halo.
3: Ini langsung dengan Ibu Yuli ya?
2: Iya.
3: Saya lihat tadi suaranya oke.
2: Okay.
3: Iya. Mungkin kita kasih satu lagu lagi. Kalau tadi kan Mangu ya. Nanti kita kasih videonya untuk statue-statue. Tapi lebih ke prengus-prengus, telan prengus baru gitu, Bu. Jadi itu itu mungkin bisa dicoba.
2: Prengus-prengus, telan prengus baru.
1: Cocok. Ya aku rasa sih langsung.
3: Ya, okay,
0: Mas.
3: Nanti next beatnya kita kirimin videonya via WhatsApp aja nggak apa-apa ya, Bu ya. Ini videonya tutorialnya by Davina Karamoy gitu.
1: Okay, Ibu Yuli. Nanti akunnya kita support juga, ya. Ini kan dengan @ Yuli Agustinus ya, Bu ya.
2: Agak sih. Bukan. Salah nih, Dek.
1: Wah.
2: Salah pintar, Mas.
1: Alright. Dan Ibu masuk salah sambung di
4: Genepe.
0: Parah banget. Ini yang ngerjain lakinya sendiri, Bang Taufan. Parah banget, bini suaranya cakep.
1: Nanyi dikit dong.
2: Tidak sih, cuma seterusin aja.
0: Parah banget, Bang Taufan emang.
5: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya.

0: Lagi dengerin
1: Gen Musik terus
2: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: kamu 5 menitan lagi.
1: Halo, malam dengan Firda.
2: Halo, apa ya?
1: Iya, Firda, ini saya Pak Bagio dari di Surabaya.
2: Oh iya, Pak.
1: Iya, panggil Bapak saya bukan kakak kamu.
2: Iya, gimana, Pak?
1: Firda, saya mau tanya soal beasiswa. Kamu ini sudah jalan berapa lama ya dapat beasiswanya ya, Firda?
2: Dari semester 1 sampai semester 5.
1: 5 semester ya dapat ya?
2: Iya.
1: Happy dapat beasiswanya?
2: Iya.
1: Iya, tapi kita nggak happy ya. Karena kita ada laporan untuk rekening kamu kok cenderung kuning kemerah-merahan ini ya.
2: Ini yang apa ya, Pak?
1: Iya,
2: kemarin
1: ya.
2: Memang sempat hilang, Pak.
1: Apa yang hilang?
2: ATM saya, lalu sudah saya urus.
1: Kok bisa?
2: Karena kemarin itu saya memang pakai dompet. Mm-hmm. Itu dompetnya udah dari SMP, Pak. Saya nggak ngeh kalau dompetnya itu jebol. Jadi semua kartu ATM saya jatuh, hilang.
1: Dompetnya jatuh, jebol. Itu sampai rekeningnya juga jebol, ambrol gitu ya? Kok iso, Firda?
2: Itu maksudnya apa ya, Pak? Ya? Gimana ya?
1: Lah, ini dia. Kamu selama ini saya mau tanya. Jawab jujur aja, deh. Nggak apa-apa. Dapat beasiswa, digunakan buat apa?
2: Kalau beasiswa lebih ke ini, Pak, kuota online, karena dari sosiologi sendiri itu kebanyakan online.
1: Online, main apa? Main aplikasi atau apa kamu?
2: Zoom, Pak, Zoom meeting, dan itu harus on cam, jadi nyerap kuotanya lebih banyak.
1: Saya suka kalau memang anggaran beasiswa ini untuk para mahasiswa, kalau betul-betul dipakai untuk belajar, saya suka. Tapi kamu gak bisa berbohong sama Bapak. Kamu bisa bohong dengan aplikasi itu. Tapi ini jebol loh ya. Jebol rekeningnya. Ini sebenarnya kamu buat apa? Buat aplikasi cari jodoh? Atau buat jajan? Atau apa, Firda? Tolong jujur sama Bapak. Gak apa-apa. Saya suka dengan mahasiswa jujur.
2: Oke, saya sebenarnya gak paham, Pak. Karena saya gak pernah bermain aplikasi seperti itu.
1: Yakin kamu?
2: Oke. Yang 500 ribu itu memang dibuat untuk bensin.
1: Bensin 500 ribu buat apa? Buat mandi? Atau buat minum? Atau apa? Cireng ini. Apa ini? Cireng. Beli cireng. Maksudnya apa ini? Tiap hari kamu makan cimol sama cireng. Lah yo, gak pinter-pinter kuliahnya. Melari kutai ini apa? Terus ini jajan.
2: Mohon maaf sebelumnya gitu.
1: Gak usah mohon maaf. Ini bukan belum
2: saya
1: lebaran. Lah terus ini kok ada mutasi beli skincare. Beli apa ini?
2: Saya juga gak tahu, Pak. Itu
1: pondasi. Ini
2: nah, itu saya
1: beli lip balsam. Terus abis itu beli apa ya? Foundation. Terus beli apa nih? Cushion. Apa ini? Apa ini? Indo? Saya gak suka kalau mahasiswa bohong. Kayak gini tuh gak
2: beneran
1: suka.
2: Pak. Saya demi Allah.
1: Firda, gini aja. Kamu masih mau tidak untuk dapat beasiswa untuk bulan depan? Kalau gak gitu kita stop. Jelas kayak gini. Saya minta kamu pergi ke Pantai Jumpu, Pantai Werda yang ada di sini. Tolong pijetin mbahnya.
2: Oke, Pak.
1: Ambek kroan iki. Terus belanjaan skincaremu. Tolong dikasih. Cek itu nom, mbah ya.
3: Oh my God.
1: Paham? Apa aja yang perlu dioleskan?
2: Balsam, Pak. Foundation, lip balm, sama sunblock.
1: Ya, wes, pinter. Kalau nggak gitu, report ke rektor ITS loh kamu ini.
2: Mohon maaf, Pak. Saya bukan mahasiswa ITS. Ya makanya Allah. Saya bingung, Pak.
1: Tapi Firda ini nggak salah. Tapi kamu masuk di salah sambung Gen FM.
2: Ya Allah. Ampun.
4: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
5: Gen FM.
6: Lah, senang kono rek.
7: Suwun ya sobat Gen.
6: Lagu-lagu enake dilanjut.

0: Awakmu sabar sih yo. Lagu enak di pause dulu.
1: Sobat Gen, buat kamu yang baru aja lulus SMA, SMK, atau paket C, bahkan yang sudah lulus di tahun yang lama, bingung mau kuliah di PTN tapi takut biaya kuliahnya mahal, atau ingin kuliah sambil kerja, kenapa nggak daftar ke Universitas Terbuka Surabaya aja? Perguruan tinggi negeri nggak ada tes masuk, lulus SMA, SMK, MAN, paket C langsung diterima. Biaya terjangkau mulai dari 1,3 juta per semester dan bisa sambil kerja. Selain itu, perkuliahannya juga fleksibel, bisa online, jadi bisa sambil kerja atau kursus juga. Ijazah sudah pasti terjamin dan diakui. Untuk prodi tersedia banyak sekali. Salah satunya yaitu manajemen, ilmu komunikasi, akuntansi, ilmu hukum, sastra Inggris, sistem informasi, PGSD, dan masih banyak prodi lainnya. Buruan! Pendaftaran UT dibuka untuk semester ganjil periode Mei dan Agustus. Untuk semester genap periode November, Januari. Langsung aja hubungi admin UT Surabaya di 0899-9997-971 atau di 0877-1149-0097 atau daftar online di admisi.desia.ut.ac.id. Universitas Terbuka Surabaya, perguruan tinggi negeri terakreditasi A berdasarkan BANPT, berlokasi di Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno nomor 559 Mer, Surabaya. Info lanjut bisa cek di IG @ut.

0: teman kamu sudah daftar. Masa kamu enggak?
1: Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
2: Semuanya, mesti anak Gen FM, lagu-lagu enak, lanjut.

0: dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Halo, selamat pagi. Dengan Pak Budi.
3: Iya.
2: Pak, maaf mengganggu waktunya, Pak. Perkenalkan, saya Amanda, Pak. Dari Lecture Service Center, Binus, Bekasi, Pak.
3: Ada apa?
2: Begini, Pak. Saya hanya mau informasikan aja nih, Pak. Tentang SKS bulan ini anak Bapak yang belum mencapai target masuk.
3: Ini dari mana? Dari mana tadi?
2: Dari
3: mana?
2: Dari Lecture Service Center-nya, Pak.
3: Kampus saya, anak saya di mana, emang?
2: Binus, Pak. Jadi makanya kami mempertanya kendalanya di mana nih, Pak, gitu.
3: Coba nanti saya cek deh.
2: Begini, Pak. Saya juga kan dapat informasi dan perintah dari Pak dosen juga nih. Biar kita yang menjembatani para mahasiswa dan mahasiswi, Pak. Atau Bapak biar lebih rileks atau santai, mungkin bisa langsung bicara sama Pak dosen kali ya, Pak. Nanti biar Manda sambungkan bagaimana, Pak?
3: Nanti aja deh, nanti saya ke Binus.
2: Enggak, biar maksudnya Pak dosen yang menjelaskan gitu, Pak ya.
4: Pagi dengan ayah dari Tasya?
3: Iya, betul.
4: Betul. Halo, Pak. Perkenalkan, saya salah satu dosennya Tasya. Ini saya mau nanya, kenapa putri Bapak tuh tidak seperti biasanya, Pak? Gitu. Kayak apa ya? Demotivated gitu loh, Pak.
3: Nanti saya tanya anaknya dulu. Kan
4: iya.
3: Setiap hari pun selalu saya monitor dan selalu saya tanya sih kegiatan dia.
4: Saya bulan ini saja baru ketemu Tasya, mungkin baru 3 kali.
3: Oh iya?
4: Yes. Sebetulnya ini sudah red flag ya, Pak ya, kalau di sistem kami.
3: Mungkin nanti saya coba.
4: Boleh.
3: Tanya anaknya.
4: Ya. Boleh, karena pasti it takes two to tango ya, Pak ya.
3: Oh iya, nanti pas. Saya pastikan itu.
4: Yes.
3: Si, saya coba kumpul ke anaknya dulu.
4: Boleh.
3: Dengan Pak siapa?
4: Saya Rudy, Pak.
3: Oh, Pak.
4: Pak, ini satu lagi. Mungkin ini di note saja. Minggu kemarin, putri Bapak tuh kayak ngobrol sendiri dengan satu boneka, Pak.
3: What?
4: Di tasnya tuh ada gantungan, ada bonekanya itu.
3: Enggak, itu bukan putri saya kayaknya.
4: Yang apa? Labubu itu. Kemarin anak Bapak itu datang matanya ngantuk sekali. Karena habis ngantri di Gancit katanya.
3: Gue dikerjain kayaknya.
4: Jadi Pak Budi, enggak, ini we take this seriously ya Pak Budi. Tolong, saya khawatir anak Bapak itu ngomong sama labubunya, Pak. Bahkan dimandiin, Pak.
3: Mungkin salah anak kali, Pak. Mungkin.
4: Sebentar, anak Bapak di Binus kan?
3: Iya, betul.
4: Binus Bekasi Barat, BBB, Pak.
3: Iya, kirain JKT 48.
4: Ini Bapak Budi Doremi bukan?
3: Bukan.
4: Nama putri Bapak Tasya Kamila.
3: Bukan dong.
4: Aduh, salah orang. Salah sambung dan Pak Budi masuk salah sambung di
5: GNFM.
4: Happy birthday.
3: Aduh, dan juga
4: Pak Budi, happy birthday dari Gen FM. Ini yang kasih data-data Pak Budi adalah Mbak Fira.
3: Emang Safira?
4: Iya.
3: Cutinya gak akan saya proof.
4: Wow, berat, gak ikut.
0: Gas lagi. Dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Gen FM.

0: ada musik,
1: ada info dong, biar imbang.
0: Tetap di sini ya.
1: Kadang masa depan dimulai dari satu keputusan sederhana, yaitu memilih sekolah yang tepat. Kalau kamu lagi nyari sekolah yang bukan cuma dikenal luas, tapi juga konsisten melahirkan prestasi, Sekolah Antartika bisa jadi pilihan yang tepat. SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 Sidoarjo saat ini membuka pendaftaran peserta didik baru tahun pelajaran 2026-2027. Lingkungannya nyaman, fasilitasnya lengkap, ekstrakurikulernya beragam, bahkan area parkirnya luas dengan lahan parkir 3 lantai. Dari sisi prestasi pun membanggakan. Lebih dari 300 lulusan tahun 2025 berhasil melanjutkan ke PTN, Sekolah Kedinasan, hingga TNI dan Polri. Untuk mengenal lebih dekat, kamu juga bisa mengunjungi Pameran Pendidikan Antartika Fair 2026 di Parkir Sun City Mall Sidoarjo, tanggal 23 dan 24 Mei 2026, yang akan dimeriahkan Simpatik Music Alumni KDI. Info lengkap dapat diperoleh langsung di lokasi acara atau dengan datang ke SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 di Jalan Siwalan Maji, Sidoarjo. Sekolah Antartika Sidoarjo, semua berkualitas, berkualitas untuk semua.
0: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Kamu lagi dengerin
2: Gen. Musik terus.

0: Halo.
1: Halo pagi.
0: Iya.
1: Ini Mbak Putri ya?
0: Betul.
1: Mbak kenal Bu Neneng?
0: Oh iya, kenapa Pak?
1: Ini udah 2 bulan gak bayar kredit nih. Saya dari akulayu.com. Gak bisa dihubungin soalnya Bu.
0: Kenapa jadi ke nomor saya Pak? Saya gak ada urusan Pak sama Bu Neneng.
1: Ini udah 2 bulan, 1 bulannya 1,3. Jadi totalnya 2,6 Bu. Ibu udah ngomongnya deh sama bos saya nih Bu.
0: Saudara, bukan tetangga, bukan.
1: Ya ngomongnya deh sama bos saya nih Bu ya.
0: Makasih Pak.
2: Halo Bu.
3: Ya halo, kenapa ya?
2: Iya, ada Bu Putrinya. Ini dari Bu Ayu, dari bosnya Akulayu.
3: Akulayu? Siapa Layu?
2: Tadi anak buah saya sudah nelfon Ibu Putri. Ada Ibu Neneng ya, sudah meminjam uang, tapi 2 bulan belum bayar-bayar lagi. Ibu Putri ini yang dicantumkan namanya sebagai jaminan.
3: Mbak, konfirmasi nggak ke Bu Putrinya sendiri?
2: Loh, ini makanya saya telepon. Ini Bapak siapa ya?
3: Saya suaminya.
2: Boleh ngomong sama Ibu Putrinya?
3: Hanya saya tanya dulu, sebelum pencairan, itu ngomong nggak ke istri saya?
2: Loh, kalau penjamin itu kan istilahnya tidak ada konfirmasi, Pak. Semua juga begitu, Pak. Bapak nggak pernah minjem-minjem apa?
3: Dia harus konfirmasi dulu, gimana?
2: Oh ya, nggak tahu, Pak.
3: Saya juga nggak mau tahu lah. Orang saya nggak tahu urusannya, Pak.
2: Ya, memang urusannya bukan urusan Bapak. Urusannya Ibu Putri.
3: Siapa?
2: Ibu Putrinya mana? Ini masalahnya juga tagihannya banyak, Pak.
3: Pinjemnya ke siapa?
2: Loh.
3: Siapa?
2: Ini kan karena apabila kreditur tidak bisa dihubungi, ya jadi kita telepon yang jadi penjaminnya, Pak. Begitu dong.
3: Itu jadi jaminan ya, harusnya kan ngomong dulu ke istri saya, mau nggak dijadiin penjamin.
2: Ih, itu kan bukan urusan saya, Pak. Kalau misalnya yang sudah nulis, berarti kan harusnya sudah tahu.
3: Kalau emang nggak tahu, ya udah, saya juga nggak mau tahu. Ngapain ya juga ngurusin urusan kayak gini.
2: Panggil aja Ibu Putrinya sebentar, Pak. Saya mau ngobrol sebentar aja.
3: Itu udah ganggu istri saya kerja, di sini lagi banyak kerjaan.
2: Ya mana saya tahu, saya juga ini kan pekerjaan, Pak. Saya rugi kalau kayak gini, Pak. Kreditur saya macet semua, Pak.
3: Istri saya kerja di rumah, terus jadi penjamin, terus itu kagak ngomong sama istri saya.
2: Orang urusannya bukan sama saya, itu juga kan agen-agen saya, Pak. Sampai saya ini sampai owner turun tangan, Pak.
3: Ya turun tangan aja ke rumahnya, samperin ke rumahnya sana.
2: Loh, ini makan saya telepon dulu, Pak.
3: Di situ ngomong enggak sama istri saya? Kamu jadi penjamin, kan enggak ngomong. Saya ngerasain uangnya aja enggak.
2: Loh, ya mana saya tahu, tanya ibu neneknya dong.
3: Loh, jangan ganggu istri saya, ngomong aja langsung ke orang sampai rumahnya. Itu kan alamatnya jelas kalau emang dia nasabah ibu.
2: Ya udah, gini deh, Bapak kenal sama ibu neneknya? Atau kenal sama bosnya?
3: Ibu neneng, gimana ceritanya?
2: Gimana cerita dia? Tadi kan saya ceritain, Pak.
3: Ya, nggak mau tahu.
2: Gimana nggak mau tahu, makanya kasih dulu.
3: Ya, sampai
2: kasih dulu ke ibu putrinya, Pak.
3: Jadi,
2: Pak, ini urusannya sebenarnya dipersimpel, tinggal kasih aja ibu putri teleponnya, Pak. Habis itu saya bicara, begitu, Pak.
3: Itu ngapain nelfon-nelfon ke sini? Masalahnya situ sama Bu Neneng, bukan sama istri saya. Ngapain situ nelfon istri saya?
2: Lah, saya juga gak ada urusan sama Bapak.
3: Ini kan menyangkut rumah tangga saya.
2: Ya, kasih dulu dong sama Mbak Putrinya. Masa Bapak menghadapi perempuan? Oh, cemen.
3: Ya ngapain cemen-cemen, orang situ ganggu kok.
2: Loh kok ganggu, saya keganggu, ini bisnis saya keganggu, Pak, karena gak dibayar, gimana sih? Udah gini aja deh, bilangin sama Ibu Putri Sundari.
3: Ibu Putri Sundari, siapa Ibu Putri Sundari?
2: Ibu Putri Sundari rumahnya di Petamburan, ketemu aja sama saya.
3: Mana ada di Petamburan, data siapa itu kamu pakai ya?
2: Aduh, saya salah orang, saya salah sambung.
3: Ngoceng-ngoceng gak?
2: Dan
3: salah orang,
2: Ibu ya. Putri masuk salah sambung di Geneva. Ini ada siapa nih?
1: Ini masih Pak Hengki nih ya, Pak Hengki ya.
0: Kita
1: pura-pura jadi suaminya nih, Pak Hengki ya.
0: Senyorita ini.

0: kamu sabar sih yo. Lagu enaknya di pause dulu.
1: Early Bird Sale Galaxy Mall hadir kembali. Tanggal 16 dan 17 Mei 2026, spesial 4 jam dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang. Buat kamu yang datang lebih awal, kamu bisa mendapatkan free coffee by DeLonghi. Siap-siap kalah belanja. Ada Crazy Sparkle Sale dari harga 79 juta jadi 28 juta aja, hanya di Prince Jewelry. Untuk produk lainnya gimana? Jangan khawatir, ada diskon hingga 70% di berbagai tenan favorit kamu. Terus abis belanja pasti lapar kan? Pas banget, ada promo buy one get one free di Food Galaxy GM1 dan GM3. Dan masih banyak lagi. Set alarm kamu ya, tanggal 16 dan 17 Mei 2026, jam 10 pagi sampai jam 2 siang. Early Bird Sale di Galaxy Mall. Datang lebih pagi, belanja lebih happy.
2: Halo.
3: Halo.
2: Selamat pagi dengan Pak Anu.
3: Iya.
2: Pak, perkenalkan. Saya ini dari Clara, Pak. Voila Gandaria, Pak.
3: Oh iya.
2: Ya, ini kan terkait pemesanan barang nih, Pak. Istri Bapak yang bernama Sandy, betul?
3: Betul.
2: Jadi beliau memesan tas Hermes B25 yang Gold Swift GHW, Pak. Berwarna hitam. Nah, ini kan memang sistemnya COD. Jadi kebetulan memang minta untuk pemesanannya diantar hari ini. Kebetulan kurir saya sudah jalan tadi, Pak, tapi di rumah ternyata tidak ada orang. Saya takutnya maksudnya ini ada penipuan pembelian, Pak. Karena pada saat pemesanan itu dicantumkan nomor Bapak.
3: Ya, saya tanya dulu ya, Mbak, ya, sama istri saya.
2: Nanti
3: ya.
2: Bapak, kalau sebentar, tapi sebentar, Pak. Saya nanti capek nih, Pak. Yang untuk kayak gini-gini tuh sindikat udah banyak banget nih, Pak. Kalau saya kan bekerja sebagai...
3: Semuanya gimana, Mbak? Saya kan juga belum ada konfirmasi apa-apa. Loh, saya tanya dulu keadaannya.
2: Karena gimana. Gini, Pak, saya kan kemarin make sure ya, Pak, pada saat istri Bapak ke toko kami, saya udah make sure karena ini kan luxury brand, Pak.
3: Halo?
2: Halo, Pak?
3: Iya.
2: Gimana, Pak? Sudah konfirmasi sama istrinya, Pak?
3: Sudah konfirmasi, Mas. Ini lagi saya tanya lagi nih pembayarannya gimana. Soalnya saya lagi di rumah sakit, Mbak, soalnya enggak ada orang di rumah.
2: Nah, makanya Bapak jangan hantam kromo gitu aja dong, Pak. Kalau saya kan cuma melaksanakan tugas, Pak.
3: Wah, saya jelasin dulu. Itu kan yang order sih saya.
2: Betul.
3: Saya minta ke Mbak, minta saya tanya istri saya dulu. Mbaknya langsung motong.
2: Iya, tapi kan Bapak tadi langsung tutup telepon. Maksudnya saya telepon istri saya dulu ya. Saya tutup teleponnya segala macam.
3: Saya bilang telepon istri saya dulu. Mbaknya enggak percaya sama saya.
2: Iya, maklum, Pak, manusiawi. Saya melaksanakan prosedur aja sih, Pak.
3: Manusiawi, tapi Mbak juga enggak ngertiin saya. Saya juga harus konfirmasi dulu dong.
2: Iya, mohon maaf sebelumnya, Pak, atas
3: Mbak mau ngertiin tapi Mbak enggak ngertiin saya gimana.
2: Mohon maaf sebelumnya, Pak. Maksudnya kan karena kita juga tahu nih yang dipesan sama istri Bapak itu kan luxury brand, Pak. Saya juga
3: tahu,
2: kan
3: Mbak,
2: tadi
3: juga
2: sudah
3: tahu, saya juga sering belanja buat luxury brand.
2: Iya, saya tahu. Nah, ini juga kan nominalnya ratusan juta. Nah, untuk sekarang kondisinya gimana, Pak? Untuk
3: biayanya berapa harganya tasnya?
2: Untuk harganya 349 juta, Pak. Kalau ongkos kirim kan memang untuk harga yang nominal di atas 50 juta itu kita free-kan, Pak.
3: Oke, bentar saya telepon lagi ya.
2: Halo.
3: Ya, Mbak.
2: Bapak kayaknya nggak punya etika untuk komunikasi apa ya?
3: Ini saya kan tanya dulu ke istri saya, Mbak.
2: Ya kan tadi saya udah tawarkan, mendingan langsung ketemu aja ke kantor Bapak. Saya ke Pondok Cabe aja begitu, Pak. Kita ngobrol aja nih, saya nanti nggak cari.
3: Pondok Cabe, Mbak. Ini siapa, Mbak?
2: Bapak Ano, Ano Lorenzo kan? Istrinya Sandy Aulia.
3: Ngaco. Udah ngaco.
2: Aduh, saya salah orang, saya salah sambung. Dan Pak Ano masuk salah sambung di GNFM. Gak
3: Mbak. Hati-hati,
0: semua nih, oh, mesti anak GNFM. Lagu-lagu yang naik, lanjut.

0: Gen FM.
1: Facebook Gen, ya tinggal cek di gen1031.fm.
0: Gen FM.
1: Gas lagi yuk. Dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Gen FM.

0: aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Yeah.
3: Ini mau tanya yang event kemarin yang di Jember, Mas.
2: Oh, event yang di Jember? Ya. Yeah.
3: Ini kok banyak komplain, Mas, kita terima, Mas, dari Jember, Mas.
2: Komplain gimana?
3: Ini loh, Mas, penjual sempol, cimol, pentole, kabeki, samarkirannya kok belum dibayar.
2: Oh, sembelah kerana ngono. Bayarnya gimana, terus ya, Mas?
3: Ya, Masnya harus bayar ke petugasnya sana.
2: Kan nah, Jember?
3: Iya.
2: Ngono
3: ah. Loh, setan lah.
2: Sampean ngomong sama manajerku sih ae. Halo, dengan siapa ini?
3: Rizky.
2: Ya kenapa? Ada urusan apa?
3: Sapuli dine iki nang Jember iku. Iku diteke pengger ndi?
2: Maksudnya sapuli dine apa itu ya?
3: Sen digawe pawang hujan kemarin ki lho, Mas.
2: Oh, enggak pernah nek ana pawang hujan. Aku nek ana Gusti Allah nang ngono.
3: Tolong golek ana nang mobile, Mas. Sopo ngerti kegowo ngono lho, Mas.
2: Golek nang pasar lah ya akeh wong sapuli dine akeh.
3: Ya beda, Mas.
2: Dari awal ngomongnya sampean sudah coret-coret. Sudah bahas masalah pentol, cimol, dan lain-lain. Sekarang sapuli di bawah hujan, habis ini apa lagi?
3: Iki coba bayang no, sampai dari sapuli di dewean. Gak enak kan?
2: Ya kalau enak konco, hujan.
3: Nih, makanya iku. Balik no, Mas, konco. Iki kegawa ambil sampean. Ngono lo.
2: Apa karek gak sapuli di? Ya rare gak wane duit, gak wane elektronik. Ngono iku jadi gawa kupon. Apa gak sapuli di rare?
3: Ancen sampe ini gak ada perasaan ambil sapuli di, Mas.
2: Sapuli di gak ada nyawane, apa gak perasaan?
3: Loh, ya Allah. Ya sakno, Mas, bayang no, le sapuli di dewean ku ya apa? Sampai dewean ya apa coba?
2: Enggak, aku mau bayang-bayang masih ngono-ngono iku.
3: Bersatu kita apa?
2: Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
3: Nah, ya makane iku, Mas. Podo, sapuli di kok ngono perasaane, Mas. Tamandek noe, Mas. Iyo matahari iki, Mas.
2: Duduk.
3: Loh, iki mau ambek Mas Andri Wicaksono kan?
2: Duduk, wong aku solekan.
3: Loh, berarti Mas solekan masuk
0: salah sambung gak dapat.
2: Oh, ala ya Allah. Bener ini Gen FM bener dah?
3: Iya.
2: Masuk radio.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

0: gue gini aja dah. Daripada gue bilangin sama anak-anak sini ya, nanti rugi dah.
1: Enggak lah, orang motor lu yang rusak jadi ngapain gue ganti?
0: Lah motor gue rusak gara-gara bensin lu.
1: Lah lu juga beli bensin cuma 12.000, 13.000 jadi gue ganti rugi motor lu ratusan ribu. Enggak mau mah motor udah
0: ratusan ribu. 2 juta. 2 juta lu ganti.
1: Enggak mau, emang motor lu aja udah jual, udah rusak lu pakai lu isi bensin.
0: Nih buktinya ada. Buktinya ada nih ya, buktinya ada. Nih jam. Ya. Nih buktinya, kemarin pas gue beli, itu motor gue kagak apa-apa. Gue lurus kira-kira berapa meter noh yang deket Alfa, habis itu langsung dar. Mogok motor gue. Tiger gue udah gue bawa ke bengkel Yamaha. Ya?
1: Enggak mungkin.
0: Tiger gue bawa ke Yamaha, katanya bensinnya.
1: Ya gue gak tahu ya, soalnya gue biasa beli dari supplier gue. Lu salahin aja langsung supplier gue, jangan salahin.
0: Gisi kenal tuh gue. Gini dah ya. Kemana abis gue kuras? Lu ganti ongkos kurasnya dah.
1: Enggak
0: gini, ya udah gini, lu gak usah ganti semuanya. Gue udah bayar nih.
1: Ya terus?
0: Atau gue bilang sama yang lain. Komunitas Beat, Jupiter, Komunitas Tiger, Supra. Gue bilangin sama bocah-bocah yang lain, Komunitas Vespa, ya kan?
1: Mending lu sekarang minta ganti rugi sana sama supplier gue, gitu gue.
0: Enggak, gue ganti kurasnya aja dah.
1: Enggak mau, gue gak ada duit.
0: Ongkos kuras sama gantiin gue lu full tank.
1: Di, rugi jadi double-double, gue gak mau.
0: Di, gue yang rugi. Gue rugi waktu, gue rugi nguras.
1: Jadi, pokoknya gue yakin bensin gue yang gue jual itu udah benar. Itu pasti sama
0: nih,
1: supplier gue.
0: Nih, gue starter motor gue ya sekarang ya. Lu dengerin ya, gue loudspeaker nih. No, ngadat no, lu denger no.
1: Ah, itu mah emang motor lu udah jelek. Mana?
0: Gue selah nih, gue selah ya. No.
1: Ini motor apa kompor sih? Bunyinya kayak kompor. Udah tau gak motor gue.
0: Gini deh. Gue datang ke warung lo sama anak-anak motor nih.
1: Ya udah datang aja.
0: Gue dari komunitas Tiger Pancoran. Gue obrak-abrik obrak-abrik warung lo. Warung lo depan patung Pancoran nih.
1: Hah? Warung gue tuh depan tukang fried chicken, lo salah.
0: Nah, ini warung Budini Pancoran Jakarta Selatan bukan?
1: Bukan, ini Pancoran Depok.
0: Kita salah orang. Kita salah sambung, maaf ya. Dan Didi masuk salah sambung di GDFM.
1: Ya apa?
0: Ya marah. Maaf Mbak Dini, maaf.
2: Lah, senang kono rek.
3: Suwun ya sobat gen.
2: Lagu-lagu enake dilanjut.

0: Kölibe...
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
2: Yang ini.
0: Jangan sampai kamu skip ya.
2: Yuk, didengerin.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Iya, waalaikumsalam.
3: Iya, Bu Gita, saya Rahmat, Bu. Dari JNT Wiyung. Iya, Pak Salim kemana ya, Bu, ya? Mau ngobrol aja sama Bu Gita, karena kan memang beberapa tunggaan-tunggaan ini kok belum diselesaikan. Katanya minggu ini, molor lagi katanya lusa, molor lagi katanya 3 hari ke depan, begitu, Bu.
4: Oh, sebentar.
3: Nje.
4: Tanya ini ya.
3: Gini, Bu Gita, tapi sebelum itu saya mau cross-check dulu ke Bu Gita, gak apa-apa nggak, Bu, ya? Mohon maaf, kenapa? Memang usahanya Ibu ini ada ini, tak, Bu, kayak pengembangan gitu, Bu.
4: Enggak ada.
3: Gitu, Bu. Ada tambahan kiriman ini, jemuran.
4: What?
3: Temean, Bu. Iya, ini dari Pak Salim, Bu. Begitu. Makanya katanya mengatasnamakan, ya sudah, dari kantornya Ibu gitu ya. Saya approve aja sudah saya kirimkan, begitu.
4: Itu ada berapa paket, Mas?
3: Kemarin ini ada 17, Bu. Lalu ini ada jemuran yang dikirimkan ke Jombang gitu. Terus ada yang ke Wonosobo, sama yang ada di Butar-Butar ini, Bu. Yang di Medan sana, sama Duduk Sampean ini, Bu, yang dikirimkan.
4: Itu tunggaannya berarti cuma yang paket itu aja, Mas?
3: Tambahan, Bu.
4: Biasanya aman ya?
3: Kalau dibilang aman ya tidak aman, Bu, karena belum dibayarkan.
4: Enggak, yang tunggaan ini paket yang tambahan
3: ini sudah ditambahkan, Bu.
4: Saya konfirmasi dulu ya, Mas.
3: Gini, Bu, mohon maaf, nanti takutnya kan kalau Pak Salim kan menegur saya, kan saya kurang enak.
4: Enggak apa-apa, itu saya kan juga harus tahu juga ini masalahnya apa gitu.
3: Betul,
4: kan.
3: Betul.
4: Soalnya selama ini kita enggak pernah ada yang pas juga aman-aman kok, pas kecil kita enggak pernah top up gitu.
3: Okay. Terus, Bu, ngapunten, ini kan katanya kemarin waktu kan sebelum di wrap sama tim kita, Bu, jemurannya itu dioleskan sama krimnya Ibu gitu.
4: Dioleskan?
3: Iya, betul. Jadi kayak jemurannya itu krimnya Ibu itu dibuka sama Pak Salim, terus tim saya ini suruh ngolesin krim wajahnya Ibu itu loh, Bu.
4: Kok bisa ya? Diolesin gimana ya maksudnya?
3: Iya, ini krimnya bisa dimakan tak, Bu?
4: Nggak bisa, ngapain krim dimakan?
3: Ya, kemarin Pak Salim ini ngasih ini, Bu. Krimnya dioleskan di roti tawar. Itu katanya bisa bikin putih.
4: Kan tawar, mana ada krim dimakan? Nggak ada. Aneh itu, Salim. Coba nanti Pak konfirmasi dulu, Mas.
3: Ya, nggak. Sama Pak Salim ini ngebun es teh gitu di warung sebelah.
4: Ini Salim siapa ya, Mas? Ya? Mas?
3: Halo, Salim Subagio toh, Bu? Anak buahnya Ibu.
4: Oh, bukan, Mas. Mawur. Loh,
3: Salim sinten?
4: Muhammad Salim.
3: Loh, alah, salah. Berarti saya teleponin. Loh, maaf, Bu Gita. Berarti Bu Gita nih masuk salah sambung Gen FM.
4: Ya ampun.
3: Bu Gita, selamat ulang tahun ya, Bu.
4: Makasih
3: Gen FM. Sama-sama. Ini bisa.
4: Parah.
0: Gas lagi yuk. Dengerin lagu-lagu enaknya
1: cuma di Gen FM.

0: kasih.
1: Eh, Sobat Kin, bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Halo, selamat pagi.
3: Ya.
2: Dengan Mbak Retno.
3: Dari mana?
2: Ini saya Wahyu, Mbak, dari salah satu customernya Mas Ade. Dari konveksi baju koko yang kemarin tuh loh, Mbak.
3: Oh, kenapa tuh?
2: Iya, kemarin aku sempat order di Mas Ade baju koko 5 kodi. Nah, itu kan memang aku pakai buat nisfu saban kan. Kok ada 5 baju koko yang rusak atau reject itu, Mbak, ya?
3: Oh, gitu.
2: Iya, soalnya ada yang lengannya beda warna. Maksudnya kalau baju koko beda warna tuh kan malah kayak perguruan silat tuh, Mbak.
3: Ini bapaknya sama nomor saya dari mana?
2: Saya ada karyawan, Mbak. Nah, ini masalah baju ini mau di gimana ini nih, Mbak? Saya sih mintanya ganti rugi aja, Mbak, ya. Ini sama istri saya aja deh, Mbak. Soalnya istri saya yang handle ini.
3: Oke. Soalnya saya juga gak tahu apa-apa nih.
4: Halo, Mbak.
3: Iya.
4: Mbak, gini. Itu kan ada yang reject. Mesen suamiku udah 5 kodi. Ada 100 kan. Yang rusak piro, Mbak?
2: 5.
4: Oh, 5. Ada 5 gitu.
3: Rekomendasinya dari mana?
4: Terus dari
3: kontak saya dari mana?
4: Oh. Ini dapat kontak. Soalnya kan kemarin kita juga datengin konveksi. Tapi kan maksudnya kayak ada semacam komplimen gitu loh. Kalau misalnya mau dibalikin barang yang reject. Atau enggak minta ganti rugi berupa ini aja, berupa uang gitu.
3: Nah, kalau itu langsung sama suami saya aja, Bu. Soalnya saya juga enggak tahu.
4: Iya, saya
3: kerja.
4: Iya, saya
3: orang konveksi.
4: Betul. Ya. Mbaknya kerja toh di konveksinya.
3: Iya.
4: Apa gimana?
3: Enggak, saya di kementerian.
2: Huh?
4: Soalnya
3: saya enggak tahu kalau menang soal konveksi.
4: Iya, soal
3: mungkin langsung datang aja ke konveksinya.
4: Sudah.
3: Kan katanya itu tahunnya dari konveksinya.
4: Betul.
3: Dapat kontak saya dari mana nih?
4: Iya, saya kan dibilang dari karyawan.
3: Sangat sopan sekali masalahnya.
4: Tadi sopan kan selamat pagi gitu, kalau misalnya saya langsung ganti, ah itu baru gak sopan gitu.
3: Sorry bu, saya tuh gak pernah ikut campur soal konveksi masalahnya.
4: Ya saya gak tahu, masalahnya
3: oke,
4: kan ini kan
3: saya bolak-balik tanya dapat kontak saya dari mana.
4: Ya dari karyawan, saya kan gak nanya, suami saya gak nanya, kamu juga sih gak nanya-nanya, gimana sih mas? Gitu loh, kan sekarang masalahnya udah simpel begitu, tinggal ganti rugi aja wis beres. Ya udah, misalnya mbaknya Mbak Retno sekarang transfer aja dulu 500.000 ke saya.
3: Gimana ceritanya, men, ngatur-ngatur kayak gitu aja. Udah, nanti saya telepon. Halo?
4: Ya. Mbak, jangan ditutup dong, Mbak. Kan saya tadi lagi
3: komunikasi.
4: Ya, bukan begitu, nah, Mbak. Ya, ini bagaimana pertanggungjawabannya sama Mas Ade Govinda?
3: Ade Govinda.
4: Ya kan itu punya toko konveksi di Garang Tengah Lebak Bulus kan?
3: Apaan sih, Mbak, gak jelas?
4: Ya Mbak, yang gak jelas. Ini Mbak Retno Karno toh?
3: Retno Karno, Suti Karno.
4: Wah, salah orang saya, Pak. Salah sambung toh.
2: Salah orang toh.
4: Iya, dan Mbak Retno masuk salah sambung di
5: GNFM.
4: Sabar. Baru ditanya Pak Menterinya mana gitu loh.
2: Ini bekerja untuk Menteri Yusril Pak Mahendra ya.

0: Man.
1: 103,1 FM bisa banget.
2: Sepertinya

dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu. Gen.

0: Awakmu sabar sih yo. Lagu enake di pause dulu.
1: Halo
2: Dennis.
1: Halo.
2: Kalau bapak telepon ini loh diangkat, heran bapak ini.
1: Iya pak.
2: Wes Dennis, kamu sebenarnya mau niat lulus atau enggak sih Dennis? Bapak ini curiga loh.
1: Loh, kata dia KPK dikabari. Temen saya juga enggak ada yang ditelepon pak, cuma di WA loh pak.
2: Yo, ya Allah. Untuk mahasiswa angkatan 20 ini Dennis, jaya saya mau ya, itu ada beberapa karakter-karakter kartun gitu. Kita sesuaikan karena memang kita enggak mau waktu wisuda itu yang begitu-gitu aja tuh. Karena anak FISIP itu mereka mintanya adalah karakter untuk tarian daerah. Kalau untuk anak yang hukum dari pak rektor minta yang kartun-kartun gitu loh Dennis. Yang kamu tahu kartun apa wes?
1: Ini aja deh pak. Bojo Satoru.
2: Apa? Bojo Satu? Bojo ini sampai ke Bojo Satoru itu?
1: Bojo Satoru itu kan anime pak.
2: Namanya Bojo Satoru?
1: Iya pak.
2: Itu anime apa kalau boleh tahu?
1: Jujutsu Kaisen loh.
2: Apa Sukaisi? Ini dangdut.
1: Jujutsu Kaisen.
2: Jujutsu Kaisen. Nah nanti ya itu ada kayak slogan ya. Saya bilang gitu. Bojo Satoru, ayo masih. Gitu kali ya.
1: Gimana pak?
2: Ayo masih. Gitu ya.
1: Masih.
2: Coba aku panggil ya. Bojo Satoru.
1: Ayo masih.
2: Nah, itu lah kayak nyeluk konco ya.
1: Suaranya lagi gak enak.
2: Iya pelan-pelan aja. Pelan-pelan aja.
1: Ayo masih.
2: Ya wes. Kayak gitu ya.
1: Iya pak.
2: Ya wes. Kalau kayak gitu nanti kamu kapan datang ke persewaan di Ciledug situ?
1: Ciledug? Ciledug buat ngapain ya pak?
2: Loh ya apa sih kampus kita kan di Ciledug.
1: Bukannya Jakarta pak.
2: Loh ya iya, kemana aja kamu itu?
1: Saya kan Jawa Timur.
2: Loh saya telah. Iki Dennis Putra bukan?
1: Bukan pak.
2: Ini siapa iki?
1: Ini Jeremia.
2: Masa aku kit mau ready pas briefing ini ki. Lu salah Dennis, tapi Dennis ini masuk salah satu Gen FM.
0: Oh. Semua nih ya, mesti anak Gen FM. Lagu-lagu enak, lanjut.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

0: aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong. Biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Halo, malam.
3: Halo.
2: Halo, dengan Dimas.
3: Ya.
2: Iya, Dimas, ini saya Reza dari KPU Prov Jatim.
3: Okay.
2: Iya, saya mohon maaf mengganggu waktunya. Tapi saya mau verifikasi data perihal anggota KPPS terbaru untuk tahun ini. Dimas sudah termasuk, ini kan yang kemarin ditunjuk ya, betul ya?
0: Betul.
3: Iya, betul.
2: Kemarin sudah tahu untuk apa saja yang sudah diserahkan dan apa saja tugas-tugasnya sebagai KPPS?
3: Pemungutan suara, perhitungan suara, verifikasi.
2: Oke, saya mau tanya, aktivitasnya Dimas sekarang apa saja?
3: Mahasiswa, bentar kok, sampean tahu nama saya Dimas dari mana?
2: Ini dari data yang kita ambil, Dimas Indira Karisma, betul?
3: Iya, betul.
2: Iya, betul kan?
3: Namanya Indira Karisma Putra.
2: Betul.
3: Dipanggil Indira biasanya. Dimas itu bukan buat orang rumah aja, bukan buat nama kayak KPU.
2: Oh. Gini, saya lebih enaknya memanggil siapa, Dimas atau Indira?
3: Indira aja.
2: Saya mau tanya, kalau misalnya disuruh untuk bikin tiap, karena kan tahun ini kita kepinginnya agak sedikit berbeda ya, untuk pemilihan kali ini. Tolong bisa bikin yel-yel. Itu, untuk setiap KPPS memang harus disiapkan untuk bikin yel-yel.
3: Oke, siap.
2: Iya, boleh, silakan. Siap, saya kasih waktu untuk berpikir, untuk bikin yel-yel, boleh.
3: Satu, dua, tiga. Hei, ayo coblos ke TPU tanggal 27. Hei, ayo coblos ke TPU, jangan golput.
2: Ya, bagus. Saya suka. Boleh diulang ketika nanti datang waktu pagi-pagi, nanti tim dari Indira langsung disambut dengan yel-yelnya tadi. Indira, ini kan saya butuh verifikasi dan juga saya butuh ini, apakah anggota KPPS ini benar-benar layak atau tidak? Indira, kita ada pertanyaan. Setiap pertanyaan ini tolong dijawab dengan cepat ya.
3: Oke.
2: Pertanyaan pertama tolong dijawab. Tanggal berapa pilkada berlangsung?
3: Tanggal 27 November.
2: Oke, pertanyaan selanjutnya. Tolong Indira jawab cepat. Di antara ketiga calon, Bu Risma, Bu Kofifa, dan Bu Lulu, siapa di antara ketiga calon ini yang suka makan pecel?
3: Bu Risma mungkin.
2: Oke, pertanyaan selanjutnya. Di antara Bu Risma, Bu Kofifa, dan Bu Lulu, siapa yang mempunyai kodam belut listrik?
3: Kodam belut listrik?
2: What? Iya, betul.
3: Bu Risma.
2: Pertanyaan selanjutnya. Apa perbedaan dari kotak suara dan kotak infak?
3: Kotak suara dan kotak infak. Beda lah, Pak. Kotak suara itu apa? Buat mengat suara. Jangan kotak infak itu buat apa? Uang buat pasir.
2: Oke, siap. Oke.
3: Listrik apa hubungannya, Pak? Kok?
4: Ya nggak tahu. Tanya yang mau tanya saya.
3: Listrik aneh tadi pertanyaannya.
2: Iya, itu memang bagian dari pertanyaan kita. Karena kan kita untuk tahun ini banyak para Gen Z ya. Indira, terima kasih waktunya. Tapi cuma mau konfirmasi saja. Indira yang di rumahnya Ruko Penanggal yang TPU Ruko Penanggal?
3: Salah, bukan.
2: Oh, salah ya Indira ya. Tapi Indira ini betul masuk salah sambung Gen FM.
5: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu.

0: Sahabat Raya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Al-Qur'an, maka ia mendapat satu kebaikan. Setiap kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab.
0: Dengan ini, Raya Channel mengajak kamu untuk mendengarkan tadarusan mulai pukul 5 pagi sampai dengan selesai. Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.

0: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
1: Rio Febrian, Aku Bertahan. Reza Artamevia, Keabadian. Niji, Jangan Lupakan. Cuma di Gen.
2: Gen, 103,1 FM Surabaya.
3: Kamu lagi dengerin
1: Gen, musik terus.

0: kamu 5 menitan lagi.
1: Halo.
2: Halo, malam Pak Cipto.
1: Ya, malam.
2: Iya,
1: ya.
2: Mohon maaf mengganggu Pak Cipto. Pak Cipto, ini saya dari ini dari George, Pak, untuk panitia Omsin ya. Besok. Saya cuma ada koordinasi tambahan, Pak Cipto, soal lomba besok, begitu. Besok Michael diantar sama orang tua ya, Pak?
1: Iya.
2: Betul, Pak Cipto juga hadir?
1: Hadir.
2: Hadir, siap, siap. Pak Cipto begini, karena kan memang ada sedikit dadakan tambahan untuk penambahan nilai dari para peserta. Hadir. Tapi diharapkan kerjasama begitu, Pak, dari orang tuanya. Mohon berkenan ya Pak ya.
1: Iya, tidak apa-apa.
2: Ini kan ada nanti ada segmen Proud to be my dad. Tak akan mengundang orang tua laki-laki tepatnya, untuk bisa bergabung dengan peserta lomba begitu Pak.
1: Oke.
2: Ya. Nah ini di sini si Michael ini menuliskan kalau Pak Cipto mohon maaf ada usaha ini pakan ternak ya Pak ya.
1: Hah? Ya perusahaan mie Pak.
2: Perusahaan mie ternak mungkin atau bagaimana?
3: Salah.
1: Tidak, mie kering Pak.
2: Oh, mie kering.
1: Mie kering sama mie instan, iya.
2: Oh, oke. Okay. Nanti Bapak saya minta, Bapak sama Michael, untuk memasak mie. Paling suka Bapak masak mie apa ya, Pak?
1: Kayak goreng. Mie goreng gitu.
2: Oh. Mie goreng. Siap. Boleh dikreasikan, Pak, mie gorengnya nanti dimasak dengan apa, Pak?
1: Kalau biasanya dimasak sama telur ya, terus dikasih sayur.
4: Aku mah masih pemula. Ajarin dong, Puh, sepuh.
2: Oh boleh, Papa berarti ini ya sebagai koki bersama Michael untuk masak mie, begitu ya?
1: Iya.
2: Pak mungkin boleh dibawakan untuk tali rafia ya Pak. Tali rafia ini dibentuk mie untuk dipakai terserah Bapak. Mau dipakai di kepala atau mungkin dipakai kayak hula hoop.
5: Ini parah nih.
2: Begitu. Itu juga monggo boleh untuk biar menunjukkan begitu kalau ini adalah kreasi mie begitu.
1: Jadi saya bawa tali rafia gitu.
2: Betul, betul.
1: Tapi saya nggak siap bahannya.
2: Nggak apa-apa. Kan masih ada waktu ya Pak untuk dipersiapkan begitu.
1: Kalau boleh. Kan besok lombanya ya.
2: Betul, betul. Besok pagi Pak.
1: Boleh ya, ada waktunya kapan.
2: Mungkin boleh dicarikan Pak. Mohon maaf. Pak Cipto ini kalau boleh tahu suka lagu apa ya Pak? Untuk besok ketika iya untuk kalau misalnya kita undang Pak Cipto bersama Michael nanti akan ada backsound lagunya begitu yang viral-viral okay. Gitu.
1: Apa tuh?
2: Oh apa tuh?
1: Yo.
2: Oh siap siap Pak. Lagu apa tuh nih Pak?
1: Yo.
2: Sudah dicatatkan Pak untuk persiapannya apa saja Pak?
1: Anu toh. Kalau bisa pakai rambut-rambut.
2: Mm-hmm. Sama Bapak jangan lupa untuk besok kita siapkan untuk memasak mie ya Pak.
1: Iya.
6: Berhasil. Berhasil.
2: Siapa Cipto? Ini saya mau konfirmasi untuk anaknya namanya Michael Pranatama nggih Pak ya, betul?
1: Michael Surumi Wang.
2: Oh, maaf Pak, ini saya mau telepon Michael Pratama. Ini berarti ini saya salah, Pak. Tapi Pak Cipto ini masuk di salah sambung Gen FM.
1: Ya ampun. Apa tuh ya Tuhan?
7: Lah, senang kono rek.
8: Suwun ya sobat Gen.
7: Lagu-lagu enake dilanjut.

0: atau IG, 2025 masih asik sendiri.
1: Dengerin terus pilihan lagu terbaik
0: cuma di Gen. Gen 103,1 FM Surabaya.
2: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Halo.
3: Halo malam, dengan Kak Nadia.
2: Iya, dengan siapa?
3: Kak, saya Richard, Kak. Dari Mer.
2: Oh, iya.
3: Kak, mohon maaf. Itu kemarin yang kunci lokernya mungkin kelupaan ke bawah kali ya, Kak Nadia ya?
2: Oh, enggak kok. Udah saya kembalikan kok.
3: Kok kita belum terima ya kayak untuk kuncinya gitu. Apakah Nadia memang menganggap kunci loker itu sebagai souvenir atau bagaimana? Kok tidak dikembalikan ke kita?
2: Sudah kok, soalnya di tas juga gak ada ya.
4: Boong, yang benar.
3: Masa kak, soalnya kita belum terima kak untuk kunci lokernya itu.
2: Sorry sebentar, aku cek dulu ya.
3: Iya boleh-boleh, saya tunggu ya kak ya.
5: A few moments later.
2: Sudah kok, gak ada di tas ini.
3: Kok tidak ada ya kak ya? Warna iya. Warna hitam
2: ingat,
3: kak.
2: Kemarin sudah kembalikan, saya kembalikan.
4: Boong, yang benar.
3: Begini kak, karena yes. Untuk loker yang kakak pakai, itu kuncinya yang ada pengaitnya itu berkarat kak.
0: Karat kak.
3: Nah itu dia, saya mau tanya. Kakak untuk penggunaan loker kita itu seperti apa ya kak ya? Kok bisa loker kita tuh berkarat ya kak?
2: Hah, enggak kok.
3: Waktu kakak pakai enggak berkarat kan?
2: Kurang ingat kebetulan.
3: Oh. Iya, waktu kakak pakai itu tidak berkarat. Tapi setelah kakak pulang, loker kita tuh berkarat. Neyeng kak?
0: Neyeng kak?
2: Saya enggak ingat kondisinya, tapi seingat saya... Itu enggak neyeng, enggak apa.
3: Nah, apakah kakak itu memakai cairan-cairan tertentu, kak, untuk loker kita biar tidak bisa dibuka sama customer kita yang lain?
2: Enggak loh, maaf loh, enggak ada yang gimana-gimana loh.
4: Iya.
3: Atau mungkin kena, mohon maaf, air liur hidungnya kakak, atau kena ababnya kakak,
2: enggak,
3: atau gimana?
2: Enggak, sama sekali enggak.
3: Okay. Mungkin kakak pakai ababnya kakak, maksudnya bau mulutnya kakak, atau kayak gimana?
2: Enggak dong kak, sorry ya tapi saya enggak ada yang kayak gitu, enggak ada maksud jahat atau kayak gimana
3: iya.
2: Atau untuk buka locker sampai seperti itu.
3: Lubang yang untuk pengaitnya itu loh kak, itu kak yang neyeng, yang berkarat itu pengaitnya itu kak. Sampai mau tidak mau kita terpaksa harus menjebol kak. Nah ternyata dari data kita belum kakak kembalikan.
2: Enggak ada, mas terakhir saya pakai tas ini ya untuk ke VinHub itu dan ini saya udah geledah. Gak ada kuncinya.
3: Iya kak, karena kita kan sudah ada tim untuk pengaudit untuk loker ya kak ya. Nah menurut
2: saya sudah kembalikan beneran.
3: Iya boleh kak, kalau kakak
2: walaupun ada di celana saya kuncinya.
3: Mungkin boleh coba kakak tapi cek di celananya kakak. Coba kakak cek dulu untuk di celananya kakak. Apakah ada tersangkut gitu atau bagaimana?
2: Gak ada.
3: Gak ada.
2: Gak ada.
3: Gini aja kak, kalau begitu saya minta kesediaan kakak untuk membantu kita untuk membuka loker, berkenan kak?
2: Kok sampai gak ada kunci lokernya itu gimana?
6: Lah, ya gak tahu, tanya yang mau tanya saya.
3: Lah, kalau kakak tanya ke kita kan kita juga tanya ke siapa kak?
2: Oke. Bentar ya.
3: Iya. Kakak kalau boleh tahu ngecek di mana ya kak Yeni?
0: Kamu nanya?
2: Yang ngecek di celana.
0: Capek ah.
2: Nggak iya. Ada loh, beneran. Saya tuh sudah ingat, sudah mengembalikan loh.
3: Iya oke, baik-baik kak. Gini aja kak, biar jalan tengahnya. Karena dia tolong besok bawa ini kak, tali pancing.
2: Oh. Tali pancing?
3: Iya, betul. Sama ini kak, cairan anti rayap ya kak, untuk membuka loker kita.
2: Iya.
7: Yang semangat dong.
3: Ini saya mau konfirmasi dulu, untuk yang penggunaan untuk loker yang kemarin, untuk F23, ini atas nama Kak Nadia Saputri bukan?
8: Betampung.
2: Nadia Aulia ini salah.
3: Ini bukan Kak Nadia Saputri?
2: Bukan.
3: Oh bukan, oh iya Tuhan. Maaf Kak Nadia, saya salah. Tapi Kak Nadia ini masuk di Salah Sambung Gen FM.
9: Kerja bagus.
2: Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim
3: kayak ketemu setan.
0: Gas lagi. Dengerin lagu-lagu enaknya.
1: Cuma di Gen FM.

0: Eits, Sobat Gen.
1: Bentar.
0: Tahan. Dengerin dulu yang satu ini.
2: Halo malam, dengan Dek Jelita, betul?
3: Iya, kenapa?
2: Ini saya Pak Basuki, saya dari Puskesmas Gubeng. Saya sekedar mau tanya saja, apakah Dek Jelita ini pernah digigit sama nyamuk cikungunya itu?
3: Kalau digigit nyamuk, pernah Pak. Tapi...
2: Yang kemarin yang sempat ada yang demam gitu, betul kan?
3: Demam? Kemarin sempat meriang sih Pak.
2: Nah, itu gara-gara nyamuk cikungunya itu, Dek. Kapan-kapan demamnya?
3: Baru-baru ini.
2: Berapa lama demam? Adik.
3: Berapa ya Pak? Ya saya juga kurang spesifik menghitung hari.
2: Oh iya, itu menghitung hari kayak Krisdayanti sampean.
3: Paling 3-4 hari.
2: Nah itu Dek, salah satunya. Memang cikungunya ini ya demam, ruam-ruam. Sampai-sampai Dek, mohon maaf kalau salah penanganannya, nanti bisa kok. Itu loh Dek, ini Dek sudah tahu bagaimana tindakan antisipasinya.
3: Kemarin itu saya beli madu. Jadi ya saya belinya madu.
2: Oh ngawur.
3: Sama beli.
2: Ngawur itu, ngawur itu tuh ngawur. Gini Dek, kalau cuma minum madu saja itu kurang Dek.
3: Iya. Selain madu saya juga minum paracetamol juga sih.
2: Loh,
3: minum panadol. Kemarin itu sempat gak manjur, saya minum Altagrip kalau gak
2: tuh salah. Kan ya, kebanyakan obat sampean gak manjur tuh akhirnya kan. Ginjalnya sampean lama-lama bisa ambrol. Tuh gini loh Dek, orang saya yang ikutan konsultasi nih sama ahlinya. Jadi saya ini cuman menyampaikan ke adik biar ginjalnya adik itu gak ginjal-ginjal.
4: Boong, yang bener.
2: Jadi gini, namanya kan cikungunya, jadi memang kita tuh harus melawan dengan mengunyah.
5: Okay.
2: Adik tahu lengkuas?
3: Iya Pak, kenapa?
2: Dikunyah setiap jam 6:15. Catet Dek. Terus Dek, jam 12:15 harus nyemil kluwek Dek.
3: Oke. Okay.
2: Terus Dek, jam 15:00 Dek Jelita ini harus lari di tempat.
3: Cuman,
2: cuman 10 menit aja Dek. Nanti insya Allah kalau ketika adik digigit lagi sama cikungunya, udah gak ada efeknya.
5: Okay.
2: Tolong diulang lagi biar informasinya tersampaikan.
3: Tadi ada lengkuas, kemudian peluang ya Pak.
2: Terus?
3: Yang terakhir jam 15 itu apa Pak?
2: Duh, kok malah tanya lagi, gak didengerin. Lari di
3: tempat. Saya kelupaan yang nyatut yang jam 15 itu Pak.
2: Lari di tempat.
3: Oh iya.
2: Ya sudah, kalau gitu matur nuwun. Ini saya mau tanya, ini benar Dek Jelita yang kuliahnya di ITS?
3: Nggih Pak.
2: ITS jurusan apa Dek?
3: Saya jurusan, saya teknik lingkungan Pak.
2: Oh. Loh, salah saya data ini Dek. Orang saya ini Jelita, yang data saya ini teknik industri. Salah, mohon maaf. Mohon maaf Dek Jelita, tapi Dek Jelita ini masuk di salah sambung Gen FM.
3: Oh begitu.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

0: kamu sabar sih yo. Lagu enaknya di pause dulu.
1: Halo, selamat malam dengan Ibu Kristanti.
2: Iya. Iya benar.
1: Iya, Bu Kristanti, saya Gibert, Bu, dari Traveloka, mohon maaf mengganggu.
2: Iya.
1: Iya, Bu Kristanti sudah dapat ini refund dari Traveloka?
2: Belum.
1: Saya mau cross check terlebih dahulu, ini untuk pembelian 3 orang nama ya, Bu, ya betul ya?
2: Iya benar.
1: Betul, boleh disebutkan Ibu atas nama Bapak siapa saja?
2: Yang pertama Pak San Pranoto, Anita Hasan, sama Antonius Suwantono.
1: Iya, jadi begini Ibu, karena sudah masuk ke tahun 2025, kami mau menyampaikan mohon maaf tidak bisa memberikan untuk refund hampir 100% ini, Ibu.
2: Kok gitu Kak? Artinya kan dapatnya 100% tuh.
1: Iya, ini karena memang kan melampaui batas tahun ya Ibu ya.
2: Tapi ini kan kelalaian dari pihak maskapainya ya Kak?
1: Iya, ini memang kelalaian dari pihak maskapai. Tapi dari pihak maskapai ada beberapa opsi yang bisa Ibu pilih untuk refund kali ini.
2: Opsi apa lagi itu Kak?
1: Nah, ini kita berikan untuk opsi yang satunya. Jadi nanti akan diberikan ditambahkan dengan koin, Ibu. Ibu tahu koin jagat?
2: Koin jagat apa tuh?
1: Ibu belum pernah tahu koin jagat?
2: Belum.
1: Jadi nanti Ibu mungkin boleh dicek. Nanti untuk penerimaan koin jagat itu sendiri ada di tepatnya di daerah Surabaya. Ini Ibu di Surabaya ya?
2: Iya.
1: Betul. Nah, di Surabaya itu ada daerah namanya Longsol, Ibu. Betul ya?
3: What?
2: Longsol?
1: Iya, sebentar saya buka di Google Maps. Oh, daerah Panjang Jiwo, Ibu.
2: Itu ke kantor Traveloka atau gimana ya, Kak?
1: Oh, bukan. Sorry. Itu tepatnya di paving, Ibu. Di trotoar di Panjang Jiwo.
2: Tapi ini mempersulit ya untuk refund-nya.
1: Oh, bukan mempersulit, Ibu. Ini justru memudahkan. Makanya saya akan memberikan clue-nya saja. Tinggal gampang kok, Ibu. Ibu ke Panjang Jiwo bersama 3 bapak ini untuk mencongkel trotoar itu saja, mengupload koin jagatnya, setelah itu memakai baju skena, foto duduk Vincent, dan memberikan kalimat kata-kata hari ini. Sudah, begitu saja Ibu. Saya rasa tidak terlalu menyulitkan Ibu.
2: Sejak kapan ada pengembalian refund dengan syarat-syarat seperti ini?
1: Iya Ibu, karena kan memang kan aplikasi kami banyak sekali para Gen Z Ibu. Kami memang mengimplementasikan seperti itu, begitu. Halo?
2: Ya.
1: Iya. Sudah paham Ibu apa ada yang perlu ditanyakan?
2: Ya, tapi nggak pernah ada untuk refund dari Traveloka seperti ini ya, Kak. Sorry, ini emang dari Traveloka atau gimana sih?
1: Iya Ibu, betul. Memang kita dari Traveloka. Kalau Ibu tidak percaya, coba saya cek terlebih dahulu ya Ibu ya. Ini untuk tiket pembelian untuk tanggal 26 November Surabaya Sorong, betul?
2: Bukan Surabaya Sorong, Jakarta Surabaya.
1: Loh, bukan Jakarta Surabaya Sorong, Ibu?
2: Bukan.
1: Sebentar. Ini untuk aplikasi Traveloka dengan Ibu Kristanti Apriliani?
2: Dengan Ibu Kristanti aja.
1: Oh, bukan Ibu Kristanti Apriliani ya?
2: Bukan.
1: Oh, maaf salah Ibu. Mohon maaf Ibu, tapi Ibu Kristanti ini masuk salah sambung Gen FM.
0: Semuanya mesti anak Gen FM. Lagu-lagu enak, lanjut.

0: aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Selamat halo. Malam. Ya, halo. Dengan Ibu Ariska, betul?
3: Betul ya, dari apa ya?
2: Iya, saya Rudi, Bu. Dari info.
3: Oh ya.
2: Ibu, saya mau tanya. Untuk sofanya sendiri, Ibu sesuai dengan pesanannya Ibu?
3: Sudah, tapi sedikit agak kotor aja sih.
2: Waduh. Mohon maaf, kotornya sebelah mana ya Ibu?
3: Yang diangkat itu, nah itu atasnya itu agak gelap sedikit gitu.
2: Jadi begini Ibu, iya. Kemarin masih ingat tidak untuk kasir yang melayani Ibu dengan siapa ya?
3: Kan saya lupa lagi namanya.
2: Soalnya itu harganya berbeda.
4: Waduh.
2: Sofa yang Ibu pilih itu udah harga promo, tapi yang Kimi kirimkan ke rumahnya Ibu harganya yang normal begitu Ibu.
3: Coba nanti dia ngasih, saya lagi di luar soalnya.
5: Ini parah.
3: Mungkin saya telepon lagi ya.
2: Begini Ibu, kan kita ada tim audit. Apakah Ibu kemarin ada sedikit kong kali kong dari pihak kasir kita?
3: Wah, pasti jadi dituduh gini ya.
2: Bukan dituduh Ibu. Soalnya makanya
3: dia
2: masih
3: ada tutup ya.
2: Kita coba lagi telepon. Halo.
3: Siapa ya ini ya? Ini yang telepon tadi.
2: Jadi begini.
3: Kata gak suka ya dibilang pun kali kok. Saya kesana malu-malu kok.
2: Enggak, siapa tahu untuk kejujurannya Ibu ini guna untuk perbaikan dari tim kita begitu Ibu.
3: Enggak ada lah, masnya lu kesana malam-malam ngapain juga kong-kali-kong.
2: Kalau Ibu memang tidak ada untuk kong-kali-kong dengan pihak kasir kita, mungkin bisa untuk mengembalikan sofanya Ibu?
3: Ya gak apa-apa, tapi diambil ya mas ya. Gak bisa lah orang gak ada mobil segede ke sofa itu.
2: Tapi tuh sofanya kan sudah
3: berarti diambil ya. Ini.
2: Kenapa?
3: Berarti diambil ya nanti ya.
2: Oh, Ibu aja. Mungkin bisa begini Ibu. Saya minta Ibu sebelum kami pihak kita mengambil untuk sofa itu, boleh ditambal Bu?
3: Ditambal.
2: Boleh Ibu nanti pakai namanya kapas sama jarum, itu disumpel aja Bu ke sofa. Itu aja Ibu. Kayak nambal ban.
3: Gimana kok ribet banget ya?
2: Tuh.
3: Ya jadi masnya ke rumah aja.
2: Boleh.
3: Iya, udah ke rumah aja kayak kemarin teknisinya itu.
2: Betul.
3: Jadi benar enggak tahu gimana caranya nempel-nempel.
2: Iya.
3: Emang saya tukang tambal ban.
6: Bodo amat, gue ngambek, bodo amat.
2: Iya, bodo amat. Memang seperti itu Ibu, prosedur dari kita, biar sofanya tampak lebih baru, begitu Ibu.
3: Itu
2: iya.
3: Harganya, bedanya berapa sama harga aslinya?
2: Sofanya Ibu yang kemarin beli itu kan senilai 15 juta. Ini sofanya yang baru ini, harusnya itu harganya 25 juta.
3: Mas, saya gak segitu ya, saya tuh beli cuma 6 juta, harganya 8 juta, kalau saya bohongin saya deh.
2: Loh, bukan Ibu, ini kan sofa yang kami kirimkan senilai 15 juta Ibu.
3: Enggak, saya udah lihat mas, bentuknya tuh sama-sama display yang saya pilih sama suami saya.
7: Yakin deh.
2: Sebentar Ibu, ini
3: usah ngada-ngada deh.
2: Pengiriman Ibu ke daerah Warugunung bukan sih Bu?
3: Bukan.
2: Loh, ini Ibu rumahnya dari mana?
3: Tadi padahal Ibu Arista loh ya.
2: Halo?
3: Rian.
2: Bu, saya salah. Tapi Ibu ini masuk di salah sambung Ganda FM.
3: Ya ampun.
8: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu.

0: kamu 5 menitan lagi.
1: Halo, malam Sekar.
2: Malam.
1: Iya, sorry ganggu malam-malam. Telepon Sekar, ganggu nggak ya ini ya?
2: Oh, enggak sih, nggak apa-apa. Kenapa?
1: Jadi gini Sekar.
2: Ini dari mana ya?
1: Aku Adit dari PHP Management, Talent Management. To the point aja, aku mau nawarin buat talent iklan gitu.
2: Oh, oke. Iklan apa ya kak? Kalau belum tahu.
1: Iklannya adalah sabun colek. Pernah tahu sabun colek?
2: Sabun colek ya.
1: Yang brand untuk sabunin dong, pernah tahu?
2: Oh, belum pernah tahu.
1: Mm-mm. Tapi aku mau tanya kamu dulu nih, kamu udah pernah bintang iklan gitu kah?
2: Biasanya aku freelance model sih.
3: Sombong amat.
1: Siap. Tapi anyway, kamu domisilinya di Surabaya ya?
2: Aku dulunya di Dorce, cuman emang kerjanya di Surabaya juga.
4: Re, ayo re, melaku-melaku nang tunjungan.
1: Oke, siap. Berarti bisa bahasa daerah ya?
2: Bisa.
1: Jadi emang aku mau carinya tuh talent daerah sebenarnya untuk sabun colek gitu.
2: Oke,
1: siap. Jadi gini Sekar, nanti kita itu untuk talent sabunin dong, itu venue-nya itu di Surabaya, di dapur umum. Kalau bisa, nanti aku boleh difotoin kamu pakai daster sambil pakai roll rambut gitu. Sambil apa sih bahasa Jawanya cuci piring tuh apa sih namanya?
2: Kora-kora.
1: Nah ya benar, kora-kora. Gak masalah kan?
2: Oh iya, gak masalah sih.
1: Terus sambil kamu duduk di apa bangku kecil tuh apa ya kalau bahasa Jawanya?
2: Dingkle.
1: Nah ya benar, dingkle. Gitu. Aku boleh ini gak apa namanya coba dengar kamu kalau misalnya nawarin sabun ini bagaimana?
2: Nawarin sabun ini pakai bahasa apa nih?
1: Bahasa daerah gak apa-apa. Jadi dicampur-campur aja. Terus tagline-nya berapa colek? Ratusan lebih gitu. Kalau sudah siap bilang ya, biar aku kayak kamera roll action gitu ya.
2: Oke.
5: 5 minutes later.
1: Sudah ya?
2: Siap. Oke.
1: Kamera rolling action.
2: Aduh, ya kora-kora lah. Kok bingung iki? Ini sabun cair tuh. Ini sabun apa maning ya? Nah, iki aku duwe solusi nih. Sabunin dong. Berapa colek? Ratusan lebih.
1: Keren Sekar. Keren banget. Ini kita didengeri sama produser kita gitu. Ini bisa ya Sekar ya? Ini kamu pakai nulis skrip atau gimana tadi barusan?
2: Enggak.
3: Sombong amat.
1: Enggak. Aduh, keren banget. Iya, gini, hari Rabu kamu ada kesibukan enggak?
2: Jam berapa ya, Kak?
1: Aku bisanya sih after lunch ya.
2: Oh, after lunch. Mungkin mau gimana? Ketemu di tempat kerjaku, kebetulan F&B.
1: Oh, boleh. Kantor kamu yang di Pandigiling bukan sih yang kerja apa namanya talent pisang goreng itu?
2: Bukan.
1: Ini bukan Sekar Putri?
2: Emang bukan ini.
1: Aduh ya Allah maaf salah. Berarti Sekar ini masuk salah sambung Genefe.
2: Biasanya aku dengerin doang ya. Sekarang jadi korban ya.
6: Lah, senang kono rek.
7: Suwun disebatke.
6: Lagu-lagu enake dilanjut.